0: Pengen gak sehat, fit, bugar?
1: Mau dong.
0: Minum ini deh.
1: Emang apaan nih?
0: Japan's Kuras. Ini banyak khasiatnya.
1: Japan's Kuras. Japan's Kuras.
0: Betul. Ini semuanya terbuat dari bahan alami. Japan's Kuras. Jahe, pandan, lengkuas, serai, kunyit, kencur, beras. Japan's Kuras. Keren kan?
1: Kok banyak bener manfaatnya ya?
0: Oh jelas dong. Menurunkan tekanan darah. Kamu kan darah tinggi, iya gak? Membantu hilangkan kista, sembuhkan asam lambung, meminimalisir radikal bebas, dan juga bagus untuk detox tubuh. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa kontak ke 0878-2785-4666. Minuman kesehatan Japan's Kuras. Sakit, racun terkuras.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.

0: Pak, aku nambah es krim lagi ya, satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya, Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan, Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Pak, kok Papa malah pakai kantong plastik sih?
1: Loh, kenapa, Dek? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
1: Oh iya? Ada tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
1: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik tuh baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. NBS Radio.

0: Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.
1: NBS Radio.

0: pendengar yang budiman. Sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali tidak disadari dan belum tergali. Kisah berikut ini memberi gambaran bahwa dengan keberanian untuk mencoba dapat menjadi pemicu menemukan potensi diri yang terpendam menuju kesuksesan.
1: Aku adalah Raja Wali. Cerita ini dimulai saat terjadi gempa bumi di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan dan permukaan bumi serasa bergemeretak. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu dan terlihat olehnya sarang burung dan sebutir telur yang tergeletak di dekatnya. Melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya, dia pun bergegas membawa pulang dan meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Saat menetas, lahirlah seekor unggas mirip ayam, tetapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dengan anak ayam lainnya. Sejak saat itu, unggas itu pun hidup di antara ayam. Makan dengan cara sama seperti ayam, berjalan dan bergaul dengan ayam. Dia pun merasa bagian dari ayam-ayam itu. Suatu hari, jauh di angkasa raya, tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar menukik, melayang, memekik dengan suara yang menggelegar. Unggas muda di bawah sana menyaksikan dengan perasaan terkagum-kagum. Wah, apa itu yang terbang di atas sana? Hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepakan sayapnya indah sekali. Suaranya pun dahsyat, terdengar hingga ke bawah sini, ucapnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, seandainya aku bisa terbangnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga sekali. Hingga suatu hari, burung Raja Wali terbang mendekatinya dan menyapa unggas muda. Hai, beberapa hari aku perhatikan, kenapa engkau hanya menonggak ke atas sambil berjalan ke sana kemari? Terbanglah, ayo ke atas sana. Dengan kaget dia menjawab, aku? Kau suruh terbang? Engkau pasti bercanda. Jenisku ditakdirkan berjalan dengan kedua kaki ini. Engkau salah. Engkau adalah seekor Raja Wali yang bisa terbang, sama seperti aku. Suara keras si Raja Wali mengingatkannya. Tidak, kita berbeda. Aku memang bermimpi bisa terbang seperti kamu. Tetapi inilah nasibku. Selamanya tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu, balas si unggas muda. Burung Raja Wali kehilangan kesabaran. Dia spontan menyambar unggas muda dan membawanya terbang di ketinggian. Si Raja Wali berteriak, engkau bersiaplah, aku akan melepasmu. Kepakan sayapmu sekuat tenaga. Begitu dilepas, dengan teriakan ketakutan, dikepakan sayapnya sekuat tenaga. Dan dengan keheranan, dia menyadari, aku tidak jatuh. Aku bisa terbang. Aku sungguh-sungguh terbang. Pekikan suaranya pun terdengar keras sekali. Dengan takjub dan gembira yang luar biasa, si unggas muda mengawali hidup baru dengan kesadaran, aku adalah seekor burung Raja Wali. Wo si lao ing. Tempatku bukan hanya di darat dan berjalan kaki. Tempatku juga di angkasa raya, terbang bebas tanpa batas.
2: Pendengar yang bijak,
1: Kisah Raja Wali Muda mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia, bukannya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi seringkali kita meragukan diri kita sendiri, tidak menyadari besarnya potensi yang ada di dalam diri kita. Mari gali, temukan, dan kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Niscaya Anda akan terkejut, ternyata Anda mampu meraih prestasi lebih dari apa yang Anda duga semula. Ingat, Anda adalah Raja Wali Muda itu sendiri. Jangan takut mencoba, karena apa-apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah dicoba.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Fakta-fakta dunia.
2: Mata burung unta lebih besar loh daripada otaknya.
3: Halo, saya Diksi dari Strangers. Menurut saya NBS artinya yang penting bisa sare. Harapan untuk doa untuk NBS semoga makin mengudara.

0: banyak dikenal orang lain, semuanya si Indonesia. Jaya terus.
1: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds NBS Indonesiaku.

0: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.
1: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
2: Halo sobat NBS. Kali ini Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh sobat.
1: Nomor 1,
2: menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita loh sobat. Cara pakainya juga cukup mudah. Hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
1: Nomor 2,
2: kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan sobat. Cara menggunakannya, pertama kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum di

0: Hai, saya Andi Yuda Aswandiar. Saya senang sekali berada di NBS ini, dan menurut saya NBS itu tepat pada zamannya. Tapi pasti pengen tahu ya singkatannya. Ah, udah tahu semua. Tapi kalau buat saya singkatan NBS adalah ngagambar bareng pe. Senang. NBS. Ngagambar bareng senang. Apalagi sendirian ya, asik sekali ya. Jadi saya berharap dan berdoa semoga NBS ini terus bergerak, influence-nya makin meluas, makin berdampak, sehingga banyak sekali orang-orang terinspirasi dan tergerak. Jadi bukan sekadar mendengar, melihat, tapi tergerak dan mengubah menjadi lebih baik, lebih keren lagi. Bravo NBS.
1: NBS Radio.
2: Here is a new song for you, only on NBS Radio.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Kami dari Balkoni, saya Barus. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari New Broadcasting Syndicate. Doa dan harapan buat NBS selalu mengudara dan menyediakan tempat untuk musik-musik ekstrim bawah tanah. Yes!
3: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan.

0: pagi nyanyi selalu dengerin MBS Radio
1: dari Indonesia untuk dunia.
0: Kalau lihat huruf MBS singkatan dari?
1: Kalau aku singkatannya kepikiran nanti besok siang. Apa aja besok siang?
0: Kalau aku MBS itu buat aku Noni bikin senyum.
2: Oke, kalau aku lihat huruf MBS itu kayaknya singkatan dari
0: nyanyi bareng Shay. Yeah.
1: Nyanyi bareng Shay.
3: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
4: Maaf adalah pintu yang membebaskanmu dari penjara kemarahan dan dendam. Dengan memaafkan, kamu tidak hanya melepaskan mereka, tapi juga membebaskan dirimu dari perasaan yang terpendam. Maaf adalah hadiah bagi hatimu sendiri. Bukan untuk mereka yang melukai, tapi untuk dirimu yang ingin terus melangkah maju tanpa beban di hati. Jadi, saat kamu dihadapkan pada pilihan untuk memaafkan atau tidak, ingatlah bahwa maaf adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Maaf itu adalah pilihan, pilihan untuk memilih kedamaian di atas dendam, kebahagiaan di atas rasa sakit yang terpendam. Berikan maafmu bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu yang layak merasa ringan, hidup dengan jiwa yang tenang, dan melangkah dengan keyakinan.
3: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
5: NBS Radio.

0: Guys. Nah, ini udah kita invite. Sambil kita live TikTok juga di sini. Udah mulai nih Om Apik go live. Udah pasti kita live Instagram. Oh iya ya, kalau kursinya ditinggiin berarti aku sedikit naik. Langsung kita udah hadir duluan.
1: Coba cek.
0: Halo Kak Rifki, sebentar.
2: Halo, ya. Apakah aman kah suara?
0: Aman.
1: Kita dari sana.
0: Oke. Okay. Okay, suara kita tapi aman ya?
2: Aman juga.
0: Oke, okay, sip. Kita on mic ya. Di stop dulu.
1: Sudah di stop.
0: Oh, udah di stop. Aduh, thank you nih Om Apit. Hari ini?
2: Alhamdulillah sedikit mendung.
0: Oh, lagi mendung ya. Di Bandung cuaca lagi cerah banget. Anyway, kita live Instagram, kemudian juga kita live TikTok, dan rekaman kita nanti kita bisa simpan di Reels seperti biasa. Dan tentunya Chris Cardoza senang banget hari ini kita ketemu ya, buat sahabat NBS yang ada di TikTok, juga buat yang hadir lewat Instagram Live. Dan episode kali ini adalah Sapa Hati. Sapa Hati ini adalah program dari NBS Radio yang memang kita bahas seputar mental health. Untuk itu kita mengucapkan terima kasih banyak dulu sekali lagi untuk Kakak Rifki Sudais dari Pontianak yang udah bisa meluangkan waktunya selama sejam, nanti kita bakal ngobrol ya. Oke. Okay. Dan langsung aja deh Kakak Rifki, aktivitas hari-hari ini lebih ngapain aja nih sekarang?
2: Oke. Okay. Sebelumnya dulu nama saya Sudais, teman dengar NBS bisa manggil saya Rifki. Saya pemuda disabilitas, yaitu disabilitas Daksa dari Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk keharian saya jualan, terus penggiat organisasi, terus ikut pelatihan, terus sekarang juga ada beberapa pelatihan yang memang bakal saya lakukan seperti itu.
0: Iya, jadi untuk kesempatan kali ini kita hadirkan Kakak Rifki karena memang beliau termasuk keluarga kita, teman-teman kita untuk difabel ya. Oke, okay, dan lebih ke Daksa. Nah, itulah makanya jadi matching banget di kesempatan hari ini ya, seorang Kakak Rifki dengan segala kesempatannya, dengan segala aktivitasnya, beliau mampu loh membuahkan sebuah prestasi. Itu yang keren banget ya kan. Oke, okay, sebentar. Ini kan ceritanya kita tuh kalau lagi live, kalau lagi siaran, itu kan harus ada yang direkam secara live dari studio. Nah, jadi pegang handphone dulu sebentar ya. Minta tolong Om Apit lagi. SAPP on duty today. Oke, okay. Nah, sebenarnya perjalanan itu kan tentunya gak mudah ya, yang namanya proses. Jangankan seorang Kakak Rifki gitu, untuk Chris secara pribadi juga ya, namanya kita semua sama ya, pasti ngalamin up and down. Kemudian kita punya circle yang luar biasa juga uniknya terkadang ya. Belum juga tentu di luar sana teman-teman lain atau mungkin sobat NBS juga mendapatkan support system yang baik dari lingkungan terdekat keluarga. Kenapa sih kita sebut lingkungan-lingkungan yang tadi kita udah sebutkan? Itu kan karena kalau misalkan dalam kondisi apapun kita ya, yang namanya kita kan manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial, emang gak mungkin ya kita bisa sendiri ya Kakak Sudais ya?
2: Ya betul Kak.
0: Menyingkapi banyak hal, apalagi dengan roller coaster nih yang namanya hidup. Anyway, mudah-mudahan bermanfaat selama sejam. Sekali lagi terima kasih buat sobat MBS yang udah ikut join. Chris mau menyapa dulu ya Kak Rifki ya. Di TikTok ada Ricky, namanya kok mirip. Oke, dan kemudian ada Witri Mayangsari. Terima kasih. Kita kasih wave dulu ya yang sudah ikut join ya. Ini sambil kita masuk ke topik kita, boleh ya Kak Rifki kita sapa-sapa dulu ya.
2: Boleh,
0: ada
2: boleh.
0: Ada Sefi. Ih, kok namanya lucu Sefi diulang-ulang. Oke, terus di gitu ada Indigo Stream .bdg, thank you. Ada Yandi Jun bergabung. Anyway, sekali lagi Chris sekarang bersama Kakak Rifki Sudais dari Pontianak dan beliau adalah seorang difabel Daksa. Tapi kita kali ini sekali lagi kita angkat, intinya sih sebenarnya sejujurnya ini adalah ide dari Kakak Rifki sendiri ya kan. Kita bahas sedikit tentang iri, tiga huruf yang maaf-maaf ya, semua orang juga mau benar-benar secara sengaja atau tidak sengaja pasti pernah merasakan iri gitu ya. Tapi ini bukan dalam konteks hal-hal yang negatif, justru dari satu hal yang kontroversi ini ya kita mau mengangkat positifnya seperti apa. Di awal tadi kita udah kenalan dengan Kakak Rifki Sudais, beliau punya aktivitas yang luar biasa dengan segala kondisinya, punya segudang prestasi juga. Tapi setelah kita berkenalan tipis-tipis, pengen ya sedikit flashback gitu. Boleh ya Kakak Rifki ya?
2: Boleh, boleh.
0: Sedikit flashback, berkisah tentang sebenarnya kan seorang Kakak Rifki ini kan yang awalnya barangkali ya harus butuh wawasan, harus butuh banyak effort lah ya yang dibutuhkan Kakak Rifki untuk menghadapi kondisi Kakak Rifki mungkin di awal. Gimana nih awalnya, boleh cerita Kakak Rifki?
2: Oke, untuk itu sebelumnya izinkan aku cerita dulu waktu SD. Nah waktu SD itu aku ketemu sama teman-teman yang memang nggak jahat Kak. Aku nggak menyangka kalau misalkan teman-teman SD itu rata-rata baik dan paham apa yang aku rasakan, apa yang aku lihat kayak gitu. Terus ke SMP, SMP-nya aku dari SMP PGRI 01 Pulau Kumbang, terus aku pindah lagi kelas 2-nya ke SMP 1 Sukadana. Itu SMP favorit di kabupatenku. Dan alhamdulillahnya juga aku ketemu teman-teman yang suportif dan paham juga apa yang aku inginkan dan apa yang aku mau. Terus ke SMA-nya juga begitu, di SMA Negeri 2 Simpang Hilir. Terus masuk ke universitas, aku beranggap bahwa oh, semakin tinggi tingkatan pelajaran itu semakin paham apa yang kita mau gitu. Tapi pada kayak semakin tinggi masuk ke dunia perkuliahan kok kebalik ya, malahan yang mengerti apa yang aku mau personal aku gitu, anak-anak SD, SMP, SMA kayak gitu kan. Terus di perkuliahan kok malah kayak gini nih, kayak nggak seneng apa, aku ikut lomba, terus aku ikut pelatihan, aku mewakili kampus, itu kayak nggak seneng gitu loh Kak. Jadi kayak aku tuh pernah juga nggak ditegur satu kelas gara-gara sesuatu hal yang aku nggak bisa ceritain di sini. Dan aku beranggapan bahwa kayak oh, aku nggak bisa nih terus-terusan yang ada di kampus gitu, pertemanan yang ada di kampus. Coba cari pertemanan yang ada di luar, ikut kegiatan, ikut organisasi, ikut perlombaan, pelatihan. Dan aku menemukan teman-teman yang sefrekuensi dengan aku, kayak gitu sih Kak.
0: Oh, luar biasa. Jadi memang ya terkadang apa yang dialami Kak Rifki juga pastilah ya pernah dialami oleh beberapa teman lain juga, termasuk Chris juga, betul-betul. Jadi sebenarnya ini topiknya juga kita lebih ke point of view-nya adalah bagaimana kita bisa menyingkapi sebagai diri kita sendiri yang tadinya akhirnya kita menemukan zona tidak nyaman ya. Tadinya kita mengalami hal yang nyaman-nyaman aja sih dengan segala kondisi kita. Tapi one day ternyata emang kita perlu juga ya. Sepertinya ditakdirkan untuk mengalami hal itu kalau mau ambil hikmahnya. Dan bahkan barangkali tuh sebagian orang menyingkapinya, oh lu naik kelas nih kalau lu lolos nih ya untuk ujian yang seperti ini. Benar-benar yang namanya ujian itu kan ya kita bisa temuin di mana aja ya. Dan kalau bobotnya kita harus yakini bahwa karena kita memang ada yang menciptakan, bobotnya itu seberapanya hanya Maha Pencipta yang tahu, dan pasti kita dirasa mampu untuk melewatinya. Tapi tidak semudah itu, ya kan?
2: Betul.
0: Nah minimal, karena kita diberi akal, ya pada akhirnya kita kudu muter ya otaknya ya. Kalau emang nggak mau gitu dalam satu kondisi yang tidak nyaman, ya gimana nih caranya cari nyaman? Cuman ya, sorry ya, disclaimer ya, untuk satu cari nyaman ini bukan dalam hal yang semua serba dihalalkan ya. Kita on the track aja yang sesuai barangkali dengan tuntunan kita agama masing-masing atau mungkin dengan hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Seluas itu kita kalau misalnya ngomongin masalah pertemanan, circle, kemudian lingkungan sosial dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adanya bagaimana kita bisa memotivasi diri sendiri. Nah, tadi kan kita udah dengar cerita dari Kak Rifki Sudais ya. Wah, kaget nih gitu ya dengan segala kondisi Kak Rifki, keluarga sangat support, temen-temen SD, SMP, SMA yang tadi udah disebutin. Halo, siapa tahu nanti lihat boleh disapa. Udah punya sobat kecil lah gitu ya. Tapi tiba-tiba begitu masuk lingkungan perkuliahan ini agak lain, ya kan? Awalnya pasti shock ya, sedih atau pernah sedikit ada perasaan yang lumayan nih cukup lama untuk recovery-nya gitu loh Kak Rifki, dengan menemukan kondisi itu gimana kira-kira?
2: Oke, karena kan aku dari desa, terus aku lanjut kuliah di kota, jadi kayak ada culture shock sedikit dengan pertemanan, gaya pertemanan dari kota, kayak gitu kan. Di pertemanan kayak kota tuh, dia lebih kayak pakai circle-circle kayak gitu, sedangkan aku kan sukanya membaur ke semua teman, kayak gitu kan. Dan pada dasarnya aku juga akhirnya membentuk circle yang memang sportif, kayak gitu. Terus,
0: Iya.
2: Yang pertama aku ketemu sama teman-teman yang produktif gitu, satu kelas nih kan produktif, terus kayak mau belajar bareng. Terus kalau misalkan ada dosen kayak gitu kan, kita kayak tanya jawab kayak gitu kan, kan memang pelajarannya kayak gitu, dan ada batas waktunya gitu. Dan aku juga paham bahwa ini masih masuk ke dalam jam pelajaran kayak gitu. Misalkan yang waktunya udah selesai, aku nggak akan untuk diskusi lagi sama teman atau sama dosen kayak gitu. Aku paham juga. Tapi seringkali itu tuh beranggapan bahwa kayak aku tuh terlalu ambis, terus aku terlalu caper ke dosennya. Padahal kan memang niatan kita, apalagi aku sebagai anak yang kurang mampu, terus kayak aku dapat beasiswa, terus aku dari desa, kesempatan-kesempatan itu tuh aku anggap tuh kesempatan emas buat aku diskusi lebih lanjut terkait mata pelajaran, mata pelajaran yang ada pada hari itu kayak gitu. Terus yang kedua, aku tuh beranggapan bahwa semakin dewasa kan semakin mateng ya otaknya kayak gitu kan. Hal-hal yang seharusnya nggak bisa, nggak harus dilakukan itu sebenarnya nggak harus dilakukan emang gitu. Tapi kayak ya banyak lah ada pembulian, terus kayak di grup WhatsApp kelas kayak gitu kan. Jadi ada potongan video-video orang-orang difabel kayak gitu kan, yang memiliki postur badan yang rendah kayak gitu, pendek, terus kayak mereka tuh langsung up di grup WhatsApp, terus kayak langsung nge-tag aku gitu, kayak mirip ini, mirip ini, mirip ini kayak gitu. Terus juga kalau pencapaian-pencapaian aku post di Instagram dulu, aku tuh kayak overthinking banget kak, overthinking dengan orang-orang yang kayak gitu gitu. Jadi kayak aku posting aja tuh aku berpikir 1000 kali mungkin. Jadi kayak kadang tuh di kolom komentar aku tuh penuh dengan orang-orang yang gak suka sama aku. Jadi kayak dia tuh ngetik temannya gitu, terus kayak jadi tempat komen itu tempat diskusinya mereka. Karena aku gak enak ya, karena dilihat sama orang-orang gitu kan, publik juga lihat gitu. Dan pada dasarnya kayak aku diem dulu, istirahat dulu, karena kayak stres juga. Karena kan pertemanan yang kayak gitu, yang kurang sportif gitu, yang kurang paham tentang keadaan aku kayak gitu, aku diem, terus aku kayak konsultasi dengan teman-teman yang dari psikolog gitu kan, kayak gimana nih aku kayak keganggu mentalku kayak gitu kan, aku merasa kayak

0: blokir lagi, nanti juga dia capek sendiri. Dan aku menerapkan itu, jadi kayak aku udah biasa-biasa aja sama mereka, juga kayak ketemu juga cuman kayak halo hai gitu doang sih. Terus kayak apa ya, aku lebih ke sikap bodoh amat juga sama mereka, jadi kayak aku nggak ada interaksi lagi, aku kayak meng-cut off teman-teman yang kayak gitu, karena pada dasarnya kita juga penting banget buat menemukan circle yang sportif itu. Jadi kalau misalkan kita udah menemukan circle yang positif, teman yang sportif, itu tuh kayak mental kita tuh jadi semangat gitu loh kak, jadi aman kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bertemannya dengan hal-hal kayak gitu, itu tuh benar-benar terancam banget kita lain lagi dengan masalah finansial, terus tugas-tugas perkuliahan, ditambah lagi orang-orang kayak gitu, itu tuh bisa merusak nilai perkuliahan gitu. Jadi kayak mengganggu banget gitu.
1: Iya, benar-benar. Chris ikut bisa ngerasain loh kak Rifki ya, karena siapa bilang loh itu hal sepele. Kalau kita udah ngomongin masalah beberapa poin yang pada akhirnya bisa ngena, bikin ganggu pikiran, mengganggu mental, itu urgent banget loh. Karena nyembuhin penyakit mental ini dibanding fisik itu lebih effort, ya kan? Oke, sebelum nanti Chris menanggapi juga, tapi Chris mau sapa dulu nih teman-teman yang dari TikTok, boleh ya Kak Rifki ya? Say hi buat Mulis, thank you. Asoy, ada gitaris bohongan. Gitaris bohongan nih penyiar kita loh. Penyiar kita untuk acara ngomongin recehan. Kita ada ngomongin receh-receh gitu, gondrong-gondrong tapi mellow, gak jelas. Mudah-mudahan Kak Rifki dari Pontianak nanti nyimak ya, karena kan kita bisa lihat lewat streaming, oke? Okay? Oke. Okay. Terus di gitu siapa lagi nih yang dari TikTok? Ada Al. Siapa? Mukhlis Syukur tadi udah ya. Oke. Okay. Yes, ada Rifki Naufal. Kita live dulu, ada Anggis Siaputra, Nonma bergabung. Thank you live IG. Oke, okay, kita lanjutin sebentar ya. Ini kepencet. Yes, Putra, Nonma bergabung. Thank you live IG. Oke, okay, kita lanjutin sebentar ya. Ini kepencet. Yes, aman. Bener loh, itu jadi kayak misalnya ya, apalagi, tapi Chris paling suka loh kalau misalnya dengar cerita, aku tuh dari desa, aku tuh dari lokasi yang mungkin cukup jauh dari kota, lalu kemudian punya prestasi, mendapatkan beasiswa, dan kemudian bisa masuk ke lingkungan yang lebih besar gitu ya, dengan, ya memang sih isinya kan pada akhirnya tidak homogen ya, gitu ya. Nah, sepertinya itu adalah menjadi sebuah tantangan. Dan yang lebih berat dari seorang kakak Rifki ini adalah tantangannya di saat selain harus ketemu dengan manusia-manusia yang heterogen ya, tapi ternyata si heterogen ini juga punya barangkali ya apa ya, kita bisa bilang karakter yang cukup tidak menyenangkan ya kan, apalagi kalau sudah menyinggung kondisi fisik yang tidak semestinya. Tapi ya sebenarnya memang itu mau dari tahun dulu sampai sekarang ada aja tuh yang toksik kayak begitu. Tapi kalau bisa kita garis bawahi, pada akhirnya kembali lagi ke akhlak. Dan memang tidak harus tugas siapapun ya untuk memperbaiki akhlak, atau mungkin terus mengasah akhlak untuk menjadi baik, ya itu kembali lagi ke kesadaran sih ya. Kita juga tidak bisa memaksakan, tapi minimal barangkali sebagai orang tua, barangkali sebagai guru ya, atau barangkali sebagai seorang influencer dan motivator sekalipun, sepertinya memang punya tugas lah ya untuk reminder, minimal melahirkan generasi-generasi yang lebih potensial dari yang sebelum-sebelumnya. Ya memang sih kondisi-kondisi itu bisa dialami oleh siapapun, dan bisa ada yang mengalaminya dari SD, SMP, SMA loh kalau pembulian ya kan. Rifki masih dikasih untung, boleh ya kita kalau ngomong masih dikasih untung ya. Masih dikasih untungnya itu ngalamin begitu kuliah, karena ya, usianya sudah cukup matang. Tapi jangan salah, mau dari usia berapapun, tapi kalau udah ngomongin bully, itu bisa bikin orang jadi gak baik-baik aja. Benar. Jadi tadi sempat diomongin ya, ada perasaan shock. Okay? Terus udah gitu di saat kita punya tekad yang kuat, yang bulat, kita juga hadir di kampus itu karena beasiswa loh, karena prestasi ya kan. Tapi ternyata kita dibilang ambis. Ya, hello gitu ya. Kenapa sih bukannya seneng gitu ada teman yang dapat beasiswa diajak ngobrol. Berarti kan beliau udah punya prestasi sebelumnya ya kan. Tapi kebalikannya seperti itu. Oke. Okay. Dan yang Chris Baris

0: Melawahi adalah tadi sampai ngebulinya tuh di media sosial, di kolom komentar, kemudian di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Itu rasa sakitnya itu pasti dalam banget, dalam banget. Cuman barangkali Chris nggak mau Kak Rifki inget sakitnya ya, tapi pengen boleh ya cerita sedikit, butuh berapa lama sih untuk kayak bikin sakit hati bangetnya itu pada akhirnya jadi akhirnya terkikis, butuh berapa lama nih biasanya?
1: Kan dalam kehidupan itu kan kita kayak ada emanya itu kan, kadang naik, kadang turun, up and down gitu kan. Kayak kadang juga bukan masalah tentang pertemanan, juga tentang finansial, ada banyak hal kayak gitu kan yang rasakan gitu kan. Apalagi kan jauh dari orang tua, jauh dari tempat tinggal kita gitu kan. Kayak apalagi kan mobilitas tuh juga susah gitu, buat pergi ke kampus aja tuh pakai naik ojol kayak gitu kan. Terus kalau misalkan ada hal-hal yang tinggi gitu, nah itu susah juga buat mencapai hal-hal tinggi, kayak ngambil barang yang tinggi kayak gitu. Jadi susah banget. Dan ditambah lagi dengan pertemanan yang kayak gitu, itu tuh kayak mengganggu banget, sumpah mengganggu banget. Terus kayak aku kadang tuh kan di grup itu kan, kadang ada temanku kayak dia nge-PC pribadi gitu kan, kayak kamu nggak sakit hati kah, gini-gini kok aku geram sih liatnya kayak gitu kan, kayak kenapa nggak dibalas gini-gini gitu kan. Terus aku bilang kayak ya udahlah, diamin aja lah gitu kan, lagian kayak orang-orang gitu tuh nggak terlalu berpengaruh kalau secara ini ya, kita berpikir secara dalam gitu, nggak terlalu berpengaruh. Toh lagian dia nggak ngasih kita makan, nggak ngasih kita uang, nggak ngasih kita kehidupan. Jadi kayak cuman omongan-omongan yang itu tuh bisa kita buat, aku pun bisa melakukan hal itu. Cuman kan kita diberi kecerdasan emosional juga kan, ada batasannya gitu kan, kita paham gitu kan. Kayak dan aku tuh dari semester 1 tuh udah kayak ketemu teman-teman yang kayak oh ini nih kayak gini sifatnya, karakternya tuh kayak gini. Terus semester 2 tuh lebih yang kayak parah lagi, semester 3, 4. Nah, itu tuh semester 1 sampai semester 4 aku tuh kayak gimana ya, mengurung diri gitu dari sosial media gitu kan. Karena kalau misalnya aku posting apapun itu pasti kayak di tag-nya teman-temannya gitu, satu circle-nya mereka, terus kayak mereka tuh kayak jadi tempat diskusinya mereka gitu kan. Aku juga malu kan sama teman-teman followersku juga. Dan aku tuh juga dengan ini temanku juga, karena kan kita kan satu kampus kan, jadi kayak kok karakter kampus ini kok kayak gini gitu kan, kita malu juga. Jadi kayak udahlah, aku nggak usah terlalu up di sosial media gitu kan. Padahal aku tuh pengen banget bangun personal branding dari SMA, dari masuk kuliah kayak gitu kan. Tapi dengan ada yang teman-teman kayak gitu, kayak bikin tenaga aku tuh habis gitu. Jadi kayak aku konsultasi, aku cari tempat-tempat diskusi-diskusi yang tentang mental-mental kayak gitu, mental health, terus kayak pertemanan, terus kayak gimana menjauhkan hal-hal yang toksik kayak gitu. Jadi aku kayak belajar hal-hal kayak gitu, terus aku juga adaptasi dengan lingkungan yang memang itu tuh udah nggak bisa dijauhin, karena kita lagi di kota kayak gitu, orang-orang di kota tuh banyak juga hal-hal yang kayak gitu. Terus kayak aku coba kayak agak menjauh dikit dari pertemanan ini gitu, aku cari pertemanan-pertemanan yang suportif. Terus aku masuk ke NPC, National Paralympic Committee, kayak itu tuh anak-anak atau atlet-atlet disabilitas. Jadi kayak aku butuh teman-teman yang kayak gitu, gimana mereka menjalankan hidupnya dari awal kayak gitu. Jadi aku kayak ada tendangan buat aku kayak lebih tegar lagi kayak gitu. Terus aku juga berteman dengan komunitas-komunitas penggiat-penggiat organisasi. Jadi waktu aku tuh nggak habis di kamar untuk overthinking dengan pertemanan kayak gitu, dengan masalah-masalah hidup kayak gitu. Jadi aku aktif gitu. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah aku aktif kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Aku tuh kadang tuh kasihan juga loh Kak ke dia. Maksudnya kasihan tuh kayak gimana? Kasihannya kayak gini. Kita tuh kan masuk ke dunia kerja, kita butuh mental yang baik kayak gitu kan. Terus kayak butuh pengalaman, prestasi, pencapaian.
0: Ini sinyal dari kita atau barangkali dari Kak Rifki ya? Ini ada nge-lag. Anyway, kita menyapa dulu Sobat NBS yang ada di TikTok. Halo, terima kasih juga buat Sobat NBS yang ada di Instagram tentunya. Dan live IG kita kali ini bareng sama Kakak Rifki Sudais. Beliau adalah seorang difabel daksa dari Pontianak yang mempunyai segudang prestasi. Dan siapa sangka ternyata memang dalam ceritanya kehidupan masa kecilnya aman-aman aja, menerima dengan segala keterbatasannya, kemudian juga support dengan segala halnya, sampai akhirnya harus berpindah tempat untuk mengenyam perkuliahan. Nah, disitulah baru dramanya dimulai. Tapi sebenarnya sih, sambil kita coba invite lagi ya, barangkali Kakak Rifki ada kendala sinyal, beliau di Pontianak, dan persisnya nanti kita tanya di mana nih Kakak Rifki Pontianaknya, ya kan, karena agak cukup jauh dari kota Pontianaknya. Oke, kita coba invite lagi ya, sebentar, semoga masih bisa terhubung. Kak Rifki sudah dari sini. Oke, kita invite lagi. Instagramnya masih aktif sih ya. Coba kita lihat. Nah, sebenarnya di topik pembahasan kita kali ini memang kita akan membahas mengenai bagaimana sih. Nah,
1: okay. Tadi keputus.
0: Nggak apa-apa.
1: Ini sinyal.
0: Sinyal. Yeah. Oke. Okay. Tadi kita bahas dari hal awalnya yang Kristanya butuh berapa lama sih Kak Rifki ya untuk recovery, dan berarti kalau dari cerita yang tadi baru separo itu cukup panjang. Itu pun terbantu karena Kak Rifki pada akhirnya menemukan komunikasi yang baik ya. Mulai dari komunikasi pertemanan sesama difabel yang mereka semua isinya atlet gitu kan. Lalu kemudian komunitas apa lagi, boleh silakan dilanjut Kak Rifki.
1: Ya, jadi aku menemukan teman-teman aku. Jadi kayak aku tuh kan hidupnya memang di tempat formal gitu kan. Jadi orang-orang yang enggak cacat atau enggak memiliki kekurangan kayak gitu. Jadi kayak bagi aku itu tuh susah buat aku kayak menimbangkan, oh, soalnya aku di bawah gini, ini mereka di atas. Tapi kalau misalkan aku ketemu sama teman-teman yang difabel juga, oh, aku tuh jadi tahu paham arti kehidupan. Terus aku juga sempat dulu Kak kepengen bunuh diri gitu, semester 3, semester 4 itu yang kayak benar-benar kayak sumpek banget pikiran aku. Terus kayak aku ketemu teman yang kayak mereka tuh alhamdulillah banget, jadi aku kayak aku tahu arti kehidupan, arti perjuang, terus aku juga arti kekuatan, terus kayak menghargai hidup tuh kayak gimana. Terus kan kita kan, aku kan banyak kan teman gitu kan, ada disabilitas netra, tuli, terus mental, banyak gitu. Jadi kayak aku belajar hal kayak gitu dari mereka sih Kak. Jadi kayak, oh, mereka tuh kuat banget ya, kayak gini-gini. Kadang tuh aku kayak nampar diri aku, kok aku lebay banget, cuma di komen kayak gitu tuh aku udah kayak ngebatin banget, udah kayak kepikir sampai 3 hari 4 malam gak bisa tidur gitu. Padahal kayak cuma omongan gitu doang gitu, kayak cuman dibuat. Cuman kita bisa juga kan Kak, kalau buat komen-komen kayak gitu kan kayak ngenain mental orang gitu. Tapi kan kita punya batasnya sendiri kayak gitu. Kita tahu, oh, mungkin sekuat sekarang ini butuh proses yang panjang gitu kan. Kita nggak bisa ngejatuhin orang seenak-enaknya gitu sih gitu.
0: Oh iya, betul. Kita juga sebenarnya nggak tahu sih, yang saya nggak habis pikirnya kadang-kadang orang yang suka ngebully ini sebelumnya pernah dibully orang atau belum sih, kok dia setega itu gitu ya. Atau bahkan barangkali ada yang nggak ngerasa bahwa itu adalah bulian, mungkin ya. Tapi sebenarnya ya itulah, kembali lagi, kita kan bisa memiliki karakter seperti ini tuh selain memang ada dasarnya ya. Maksudnya masing-masing orang nih kan punya sifat dan ya beberapa hal lah yang menempel tentang kepribadian itu udah dari sononya. Tapi itu sangat berdampak dari di mana kita lahir ya, kemudian kita besar dan bertumbuh di lingkungan yang seperti apa begitu. Tapi tidak juga bisa menyalahkan 100% lingkungannya atau bahkan keluarga dan masa kecilnya. Ya kembali lagi sih, di saat orang ini sudah beranjak dewasa, berarti personality-nya seperti apa ya, itu kan sudah dia poles secara sendiri ya. Makanya jadi kadang ada yang backgroundnya memang benar-benar dia keluarga yang baik-baik aja, tapi dia jadi pembuli, benar kan? Ada yang memang sekolahnya juga baik-baik aja, perasaan lingkungannya, tapi dia jadi pembuli. Nah itu kita nggak tahu ya, tapi mungkin karena seorang Kak Rifki pernah merasakannya, barangkali juga pernah mencari tahu ya, kenapa kok mereka tuh backgroundnya apa sih, kok kayak cari kebahagiaan gitu loh untuk membuat orang menderita. Nah ini gimana kira-kira menurut Kak Rifki?
1: Dari aku sendiri tuh aku ngelihat kayak dia tuh nggak terlalu dipedulikan sama keluarganya kak. Jadi kayak dia melampiaskan itu ke teman-teman yang memang punya kekuatan yang rendah kayak gitu kan, minim gitu.
0: Okay.
1: Itu tuh jadi pelampiasannya mereka gitu. Kayak mungkin mereka nggak menemukan circle yang baik juga, mungkin salah satunya kayak gitu kan. Terus kayak mereka dipedulikan sama lingkungannya gitu kan. Itu salah juga. Terus apalagi mereka tuh kayak gimana kayak mungkin kayak hilang arah gitu, kayak mereka tuh belum menemukan apa sih kekuatan di dirinya gitu. Kayak makanya mereka main gini-gini, dan mungkin kata kakak tadi mereka nggak tahu ucapan-ucapan mereka tuh bisa menyakiti hati gitu.
0: Betul. Dan kalau misalnya kita menjadi seorang korban, emang nggak mudah banget ya. Makanya tadi sampai titik terendahnya kakak Rifki ini benar-benar akhirnya tempat yang tadi sempat diomongin ya, kayaknya sampai benar-benar pesimis, udah gak ada semangat lagi, dan kayak akhirnya merasa bahwa diri sendiri itu malah jadi gak berguna, malah seperti itu ya. Tapi untungnya masih dikasih kesempatan loh untuk ketemu komunitas-komunitas tadi. Nah itu awalnya bagaimana? Karena memang ada 1-2 teman di kampus, atau barangkali mungkin awalnya dapat informasi itu dari teman luar bahkan, atau malah dari media sosial, gimana nih?
1: Awalnya aku tuh ngikut kegiatan di salah satu acara di Universitas Tanjung Pura, terus aku ketemu sama Bapak Komite NPC, terus kayak dia tuh bilang mau gabung kah NPC, NPC itu apa-apa gitu kan, kayak itu tuh kayak olahraga khusus anak-anak disabilitas gitu, nanti bakal ketemu sama teman-teman disabilitas gitu kan. Dari semester 1 sampai semester 4 itu tuh aku berteman sama dengan orang-orang normal gitu kak. Jadi aku gak ada pertemanan yang disabilitas kayak gitu kan. Terus kayak, oh boleh pak dicoba pak gini. Terus dari abis itu aku masuk kan ke dalam komunitas itu. Terus aku ketemu nih sama mereka-mereka yang kayak keren banget prestasinya juga. Keren banget sampai ke nasional. Terus kayak, duh aku gak bisa nih, aku harus juga apa ya, kayak mereka gitu kan. Setiap orang kan juga pastinya punya iri ya, punya iri. Itu tuh hal manusiawi menurut aku, semua orang pasti pernah iri. Tapi bagaimana iri itu tuh menjadi suatu hal yang positif, bagaimana kita juga bisa melakukan. Tapi kita lihat dulu proses apa yang mereka lakukan sehingga mereka ada di posisi itu kayak gitu. Nah, kalau menurut aku kayak, ya kalau menurut aku tuh misalkan ada teman aku nih dia menduduki suatu jabatan BAC gitu kan, tinggi gitu kan, atau menang suatu lomba gitu kan, yang pertama tuh aku kayak beri itu dulu, beri apa ucapan selamat gini. Terus aku kayak langsung nanya nih, proses yang kamu lakukan sampai ke tahap ini tuh kayak gimana sih. Aku kayak enggak iri hati, kayak duh juga bisa, aku juga ini, aku lebih layak lagi daripada dia. Sebenarnya aku nggak kayak gitu, aku lebih kayak aku tahu oh prosesnya tuh kayak gini, nggak mudah loh prosesnya kayak gitu. Jadi itu bakal jadi evaluasi aku, mungkin aku pengen juga buat jadi kayak dia gitu kan, jadi aku belajar.
0: Iya benar-benar. Jadi kembali lagi ya, kita punya niatan baik, kita punya potensi, tapi ternyata tidak semua lingkungan menerima kita. Sebenarnya bukan lingkungannya sih, tapi orang-orang yang ada di lingkungan itu, betul. Dan tenang aja sih, sebenarnya selama kita on the track sih, pasti Allah atau mungkin Tuhan ya, kita pasti dikasih jalan, ya kan? Cuman untuk meneguhkan keyakinan kita itunya lah, yang memang benar-benar butuh banyak ilmu. Tapi benar loh, sama loh Chris juga gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau lihat temen yang sukses tuh bawahnya pengen nanya, bukan mau ngedompleng, ikut bukan, enggak, pengen nanya, ih kok bisa sekeren itu gitu. Tidak juga kita mau tiru, tapi kan yang pasti kita pada akhirnya bisa barangkali mengambil ilmunya ya, yang bisa kita terapkan. Dan anyway, benar loh Sobat NBS, jadi kalau misalnya memang ada di antara Sobat NBS lain yang memang lagi beranjak nih ya, ke atas nih ya prestasinya, di saat ada temen yang nanya, jawab aja, benar gak sih? Kadang-kadang kita susah juga ya nemuin orang yang memang dia punya ilmunya, kita mau tahu, dan dia itu kayak pelit ilmu, ada juga loh.
1: Ya, ada juga.
0: Ada juga ya, jadi memang beberapa hal yang seperti itu, cuman memang kembali lagi, kalau misalnya memang kita ketemu dengan beberapa orang yang tidak mungkin satu frekuensi, kayaknya benar apa kata Kakak Rifki cut off aja. Maksudnya dalam arti disclaimer ya, bukan cut off itu dalam arti kita memutus silaturahmi, enggak.
1: Ya.
0: Tapi istilahnya kita batasi, betul kan?
1: Ya.
0: Daripada mengganggu pikiran kita. Ya. Yang tadinya kita positive thinking aja, tapi akhirnya dengan kegaduhan yang buat kita nggak nyaman kan, akhirnya kita jadi kayak tadi Karifki bilang ya, jadi bisa overthinking ya kan. Masa sih mau posting konten aja jadi nggak berani ya, bahaya kan. Padahal kan sebenarnya menjadi seorang content creator itu menyenangkan. Ada. Oke. Jadi dari situ ya baru terbuka lah akhirnya. Nah, kemudian nilai kampus sempat merosot nggak tuh?
1: Sempat kak. Dulu ya, dulu kan kayak semester awal aku masih sedang, aku masih semangatnya tuh masih kayak di tingkat atas kayak gitu. Nilainya tuh terus kayak semester 2 itu ada kayak artinya sedikit, terus ya semester 4 itu sempat ke 3,7 sekian gitu. Jadi kayak padahal aku tuh punya impian waktu aku berkuliah, aku tuh pengen jadi lulusan dengan IPK tertinggi gitu kan, dengan berbagai kan. Tapi ya kayak gitulah ya, banyak sekali hal-hal yang baik internal dalam belajar gitu. Sebenarnya itu belajar tuh menyenangkan dan mudah bagi aku, tapi dengan adanya di, apa ya, kayak rintangan dari luar kayak gitu kan, dari internal eksternal, itu tuh bikin proses belajar tuh kayak jadi terhalang kayak gitu kak. Jadi kayak kita tuh sen gitu.
0: Bener. Jadi kayak nggak ada semangat, nggak ada motivasi.
1: Iya.
0: Iya. Jadi kayak sebenarnya dibilang malas enggak, cuma mungkin memang karena ada apa ya istilahnya, itu ada loh istilahnya kalau misalkan kita ngobrol dengan teman-teman psikolog itu ada, jadi kayak ada hormon-hormon yang terganggu pada akhirnya ya kan. Iya betul-betul, jadi sempat ngalamin seperti itu Kakak Rifki ternyata. Ya memang efeknya kalau memang kita pelajar ya akhirnya nilai jadi turun. Kalau kita bekerja ya pada akhirnya kita di lingkungan kerja jadi juga gak konsentrasi dan fokus. Kemudian apabila kita pebisnis sekalipun juga gak ada motivasi, jadi terhambat juga akhirnya ya terusan pekerjaan lah seperti itu. Oke. Nah berarti kita masuk ke Olimpik apa tadi? NPC.
1: Ya, NPC.
0: Ah, berarti Kakak Rifki masuk mulai dari atlet apa nih?
1: Aku atlet badminton SA6. Jadi atlet-atlet yang tinggi badannya tuh kurang dari 130 gitu kan. Jadi aku berlombanya sama anak-anak yang di bawah 130 gitu. Dan aku tuh sempat ditanya juga, karena kan aku kan sebenarnya belum punya mimpi buat jadi nggak kepikiran juga jadi atlet, karena aku dari dulu kan aku suka ikut-ikut lomba akademik gitu kan, bukannya. Jadi kayak aku kayak kaget gitu loh, jadi kayak oh ikat perlombaan tuh kayak gini kah, mulai dari kostum tuh ada peraturannya, terus kayak adab di lapangan tuh ada peraturan juga, terus kayak performa kita tuh kalau misalkan pas waktu tanding tuh kita tuh harus kayak gak usah yang menggebu-gebu dulu di awal gitu, kita tuh loh, jadi dari awal sampai akhir seimbang gitu kekuatannya kayak gitu. Jadi kayak aku tuh sampai sekarang aku masih nggak kebayang apa jadi.
0: Tapi perlu loh olahraga itu, karena kan secara nggak sengaja itu hormon endorfin, dopamin kita kan akhirnya kan jadi naik ya, akhirnya ya. Jadi berkurang lah pikiran-pikiran negatif kita dengan itu ya, akhirnya begitu ya. Lalu kemudian aktivitasnya apa lagi nih setelah itu semua terlewati?
1: Setelah semester 6 semester 5 6 itu aku udah mulai lagi kayak aku harus bodoh amat sama teman-teman yang kayak gitu, dan aku tuh mengklasifikasikan teman aku loh kak. Jadi kayak ada yang namanya teman diskusi, sahabat gitu.
0: Betul, setuju.
1: Ya, keempat ini tuh punya pendekat sendiri. Jadi kalau temen tuh yang udah kayak kita ketemu hai hai gitu. Kalau misalkan temen itu kita menyudutkan suatu hal kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan teman dekat, dia tuh kayak udah tahu personal kita, kayak kepribadian kita, terus aktivitas kita di ngapain aja kayak gitu. Terus sahabat tuh yang aku kayak, aku tuh nggak mudah buat masukin teman aku ke dalam klasifikasian itu. Misalkan kayak langsung nih teman ketemu teman nih langsung naik ke teman deket, itu nggak mudah bagi aku. Kayak aku butuh proses, aku lihat dulu orangnya kayak gimana, terus baru aku masukin ke teman deket kayak gitu. Karena memang aku tuh udah trauma yang kayak teman, tapi kayak dia tuh iri terus jatuhkan. Enggak banget.
0: Iya, enggak banget. Benar. Ya, mudah-mudahan untuk sahabat MBS juga yang sekarang lagi mengalami hal-hal tidak menyenangkan seperti yang pernah dialami oleh Kakak Rifki, terinspirasi ya, termotivasi ya untuk langkah-langkahnya apa nih gitu. Yang penting mental kita tetap terjaga dan sehat tentunya secara mental. Karena dari sehat mental ini pada akhirnya ya kita yang, ya maaf-maaf ya, kita lagi penyakit ringan, flu, atau mungkin apa dan lain sebagainya juga bisa jadi lebih cepat sembuh tuh, ya kan? Karena kita punya positive vibes gitu ya, kemudian juga kita punya pemikiran yang baik gitu, itu ngaruh banget, itu imun, soalnya untuk imun. Oke, okay. Nah, lalu kemudian sambil kuliah, aktivitasnya kan jadi pada akhirnya merambah lebih luas lagi ya. Akhirnya kemarin sempat keluar jadi juara juga ya untuk apa nih dari Komdigi nih?
1: Iya, sebelumnya aku cerita pen aku ketika di perkuliahan aku sempat Surabaya itu di semester 2, ikut P2MW sama teman-teman aku sama tim aku, alhamdulillah di pen. Terus aku juga kan dari Kemendikbudristek PKM GITI, Gagasan Futuristik Tertulis. Terus aku juga mendirikan UKM debat. Aku tuh suka, orangnya tuh suka diskusi, suka debat kayak gitu Kak. Tapi debatnya tuh ya memang harus berlandaskan pada data, pada fakta kayak gitu. Debat sehat kayak gitu loh Kak. Jadi kita tahu, oh pandangan kayak gini tuh kayak gimana sih, pandangan ini kayak gimana sih. Jadi aku mendirikan UKM debat yang ada di Universitas Oso, dan aku sebagai ketua pertama dan sekaligus pendiri UKM debat.
0: Dan
1: aku juga bergabung dalam badan eksekutif mahasiswa. Aku sebagai ketua divisi ekonomi kreatif. Terus juga gabung ke organisasi-organisasi di luar, NPC salah satu. Terus kayak ada HIPMI, kalau nggak salah HIPMI PT Pontianak, ya kayak gitu. Terus kayak aku aktif ikut-ikut kegiatan gitu yang mewakili kampus. Terus kayak Pontianak, Dispora apa, atas komunitas itu. Terus juga aku kemarin juga memenangkan lomba TIK dari Komdigi Bakti. Jadi di situ diseleksi dulu tingkat provinsi, ya habis itu dua yang terbaik lanjut ke tingkat regional. Nah, tingkat regional itu ada provinsi, diadain di Bali, dan alhamdulillahnya tuh aku juara satu. Sedangkan teman aku dari Kaltim itu tuh juara dua, dan aku tuh kayak depan-depanan gitu loh yang ngerjain soalnya. Terus kayak kok dia udah nih, aku jadi kayak makin overthinking nih. Oh berarti kayak dia kayaknya pintar deh. Terus aku kayak membenahi lagi esai-esaiku di situ, soal-soalku, jawabanku. Terus akhirnya aku terpilih mewakili regional 2, dan regional juga persaingannya lebih ketat lagi. Aku bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa S2, bahkan ada yang udah sarjana S2. Posisi satu masih mahasiswa. Semester akhir kayak, duh gimana nih ya gitu kayak. Aku aja terus aku belajar gitu kan, apa yang dilatihin sama Bakti Komdigi aku terapkan di soal-soalnya. Dan alhamdulillah aku dapet 2, dan dari juara 2 di nasional itu aku ketemu sama teman-teman yang hebat-hebat difabel di Indonesia, yang unggul gitu. Dan aku ketemu sama ya banyaklah, Kak Iin salah satunya, terus Bang Ristan, terus kayak banyak lah. Terus aku diskusi lagi, dan alhamdulillahnya juga kita dapat kesempatan jadi fasilitator dalam program Bakti Komdigi dan DNIKS waktu di Banjarmasin kemarin. Dan dari itu kita lanjut pembuatan buku terbatas tapi tak pernah dibatasi dari 10 penulis di Pabel yang memiliki prestasi yang unggul-unggul kayak gitu. Alhamdulillah.
0: Seru ikut, senang ikut Rifki dengerin ceritanya ya. Dan sebenarnya ada yang mau Kris tanyakan nih, nggak apa-apa ya?
1: Ya, nggak apa-apa.
0: Agak sensitif nggak apa-apa nih?
1: Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
0: Oke. Tapi kan sebenarnya sekarang Kak Rifki, meskipun ya, kalau misalkan kita sebut difabel daksa, itu udah menjadi hal biasa tuh, benar kan?
1: Ya, udah hal biasa.
0: Yes, keren.
1: Dan itu jadi ciri khasnya aku loh, Kak.
0: Justru malah unik ya. Nah, justru... Ya. Ya. Boleh-boleh. Jadi gimana? Sebutin dong keuntungan-keuntungannya nih.
1: Kadang tuh temen aku, bilang kalau misalkan aku tuh enggak disabilitas. Emang semua pencapaian yang kayak orang normal gitu. Cara kamu beraktivitas juga gini-gini katanya. Jadi masalahnya tuh bilang tinggi badanku tuh memang standarnya disabilitas. Itu kan di, standarnya disabilitas itu tinggi badan itu kan ada peraturan perundang-undangannya tuh, kalau misalkan 140 ke atas tuh disabilitas kayak gitu. Jadi kayak aku seneng aku bisa mewakili misalkan ada kegiatan-kegiatan nih anak kuter khusus disabilitas aku bisa gitu. Terus ya normal juga bisa menyanyi menyeimbangi dengan prestasi-prestasi mereka. Itu sih Kak, seneng, kayak udahlah hal biasa sih, aku juga sadar diri, aku tahu kondisi aku kayak gimana. Ya udah gitu. Dan itu tuh kayak ya udah aja gitu.
0: Udah aja, maksudnya dalam arti gue juga nggak masalahin kok, justru malah hal ini yang terbaik ya untuk seorang Kak Rifki. Jadi sehingga dengan banyak prestasinya malah akhirnya bisa melambung begitu ya. Oke. Dan kita mau menyapa dulu ya Kak Rifki ya. Ada Pak Saichi nih, owner kita. Ohayo, good pagi, selamat morning. Suka di mix-mix gitu kalimatnya. Oke. Ada Ambu Ambar, terima kasih Ambu Ambar. Terus ada Lutfi underscore, ada Kids TV, ada Hilmi08, ada Rifki Nevel tadi udah ya. Kemudian siapa lagi nih yang belum disebutkan? Oh, ada Oski juga. Hai Oski, kemana aja, apa kabar? Main dong ke Any Sounds nih kita nih. Oh ya, Kak Rifki juga buat sobat NBS semua. Jadi ceritanya NBS Radio ini kan kita ada di Bandung ya, kota Bandung ya. Nanti kapan-kapan main ke Bandung ya, kita ada di daerah Jalan Taman Sari dan juga Dago gitu. Daerah gaul anak Bandung nih ceritanya Kak Rifki ya. Kita tunggu di sini. Kita lagi preparing di sini, nanti ada hallnya, ada banyak kafenya. Mudah-mudahan ada kesempatannya main ya, biar bisa ketemu langsung. Nah, ternyata nggak kerasa nih waktu kita udah mepet banget. Tapi kalau misalnya bisa Kris simpulkan adalah seorang Kak Rifki sudah sini memang betul-betul punya potensi yang luar biasa dengan apa ya istilahnya, sebuah istilah lah ya yang dikaitkan dengan Kak Rifki, karena memang sesuai perundang-undangan. Ada minimum ya dan maksimal gitu ya untuk dinyatakan difabel daksa gitu, dan menempatkan kebetulan memang di situ ya posisi tingginya Kak Rifki. Jadi secara daksa ini kan beraneka ragam, barangkali sahabat NBS juga ada yang tahu, tapi memang Kak Rifki kondisi semua lengkap, hanya barangkali dari tinggi saja. Prestasinya banyak banget, pernah mengalami perasaan yang tadi udah sempat diceritakan. Tapi akhirnya bisa menggebrak itu semua. Nah, pengharapan Kak Rifki nih sekarang berarti apa nih ke depannya nih? Karena kan udah lulus ya. Udah wisuda kemarin, selamat ya. Dengan prestasi apa nih? Sebagai lulusan berprestasi, ya, ketua BEM juga dan lain sebagainya, terus berkarya loh. Jaga kesehatan terus. Nah, tapi ini Kak Iin juga udah menyapa Kak Rifki nih. Wah, keren, semangat Kak Rifki. Saling menyemangati ya, ini para penulis kita. Oke. Pengharapannya apa nih kira-kira Kak Rifki?
1: Harapan aku buat pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus teman-teman disabilitas, jangan takut untuk gagal aja sih Kak. Karena aku sendiri ya, aku tuh pengen di posisi di semester awal perkuliahan, karena ada hal-hal yang memang itu tuh belum kedapatan kayak gitu. Jangan takut gagal, jangan takut dengerin kata orang, terus jangan takut coba aja gitu. Jadi kadang kayak teman-teman aku juga pada nanyain gitu kan, kayak gimana sih gini gini, terus kayak gimana sih menang gini gini, terus aku bilang kayak coba-coba aja gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal, kan kita udah mencoba, jadi kita bisa ada bahan evaluasi kita buat kedepannya kayak gitu.
0: Betul betul betul. Jadi jangan pernah takut gagal, tapi ya, minimal kalau kita mau meminimalisir kegagalan itu juga bisa ya kan, tanya ya banyak, terus udah gitu tanya banyak tapi dalam arti sama yang memang benar-benar kita harus tanya ya kan, orang yang bisa ditanya minimal memang dia punya ilmunya, guru kita dan lain sebagainya, orang tua ya kan, atau barangkali lewat ChatGPT juga bisa. Oke, semangat terus Kakak Rifki. Jadi pengharapan dari seorang Kakak Rifki adalah Kakak Rifki juga akan selalu bisa belajar ke depannya ya kan, karena menurut Kakak Rifki belajar itu mudah. Betul sekali. Kita tanamkan dulu afirmasi itu, belajar itu mudah, belajar apapun, mau belajar masak kayak sampai mau belajar keilmuan apapun, anggap mudah dulu. Tapi ya memang tetap kita harus sendiri ya yang mencari jalannya agar itu memang menjadi mudah. Mudah-mudahan selalu dimudahkan Kakak Rifki dengan segudang pengharapannya di depan. Mudah-mudahan ingin terwujud, tetap menjadi seorang motivator yang baik. Ditunggu lagi hasil karya-hasil karyanya. Semoga bukunya laris manis. Bisa didapatkan di mana nih kira-kira untuk bukunya?
1: Untuk bukunya itu ada tersedia di marketplace. Jadi di marketplace, kayak judulnya Terbatas Tetap Nadi. Dan itu tuh bisa gitu. Okay. Terus ya, ya kalau misalkan mau pesan banyak mungkin bisa kunjungi Instagram kita Terbatas Tapi Tak Pernah Dibatasi. Chat aja nanti DM aja, kayak misalkan mau pesan 10, mau pesan 15 kayak gitu. Okay. Pasti bisa.
0: Pasti bisa ya. Jadi ya, boleh follow Instagram Kakak Rifki Sudais. Boleh disebutkan Kakak boleh TikTok-nya, ya, boleh Instagram-nya, silakan.
1: Aku juga aktif buat upload pencapaian aku di LinkedIn. Itu ketik aja Muhammad Sudais itu bakal muncul. Dan aku juga aktif juga di TikTok. Kayak aku buat posting-posting tentang masak, tentang pencapaian juga gitu. Ketik aja Rifkia Sudais. Di Instagram juga sama Rifkia Sudais.
0: Boleh diulang? Agak kurang jelas tadi sinyalnya. Nama lengkap
1: untuk
0: Kak Rifki ya berarti?
1: Ya. Untuk di LinkedIn itu ketik aja Muhammad Rifki Sudais, sedangkan di TikTok, di Instagram itu sama Rifki Sudais. Okay. Nanti kita berteman.
0: Nah, mudah-mudahan temannya semakin banyak juga berkahnya buat Kak Rifki ya. Anyway, waktu kita udah terbatas, nggak kerasa ini udah sejam. Salam buat semuanya, keluarga juga. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan lainnya Kak Rifki. Sukses selalu. Bahagia selalu nomor satu. Buat sahabat MBS juga mudah-mudahan obrolan sejam kita kali ini bersama Kakak Rifki Sudais bisa bermanfaat, termotivasi. Oh, dari Asan underscore Z baru bergabung. Oke, terima kasih. Dan barangkali juga buat teman-teman atau barangkali juga buat sobat-sobat ya MBS yang ada di TikTok dan juga di Instagram yang belum disebut ya, mohon maaf. Dan yang pastinya juga Chris mau mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan untuk program acara hari ini. Kita insya Allah ketemu lagi di Sapa Hati berikutnya. Oke, Kak Rifki, kita pamit bareng-bareng. Chris Cardozo pamit. Bye-bye.

0: Duh, ini saldo siapa?
1: Itu pakai akun ini, akun dami.
0: Akun dami. Aduh, kalau lihat kayak gini, Chris harus pakai kacamata. Mana ya kacamata? Biar kelihatan kayak...
2: Ya?
0: Terbukti. Biar... Ya, biar kayak mak-mak komplek. Iya kan?
1: Iya,
0: biasanya gitu. Harus begitu dong. Jadi kan gini... Terus udah gitu kita turunin ke bawah dikit. Nah, udah kayak mama komplek dong.
1: Udah, cakep. Udah
0: kan? Nah. Terus pegang handphone. Pegang handphone, buka aplikasi komplek kita. Di sini fiturnya ada pembayaran, pembelian, tagihan iuran, telekomunikasi, PLN. Ih, ini mah butuh banget, Mama. Buat bayar-bayar apa-apa bisa di sini langsung.
1: Semuanya bisa di sini.
0: Oh, gitu langsung. Ya. Ceritanya kan ini lagi acting ya. Tapi gini, oh, jadi ada layanan. Kelihatan enggak sih maksa ya? Terus udah gitu ada kegiatan, ada pengumuman, berita. Apaan sih ini? Aplikasi ini tuh kayaknya kita semua butuh ya. Aduh, tepuk tangan dong, actingnya bagus kan?
1: Bagus banget.
0: Terima kasih Mas Rizky ya, dari komplek kita udah hadir. Biar tahu grogi enggak, salaman dulu.
1: Salaman dulu.
0: Grogi? Tangannya dingin?
1: 16 derajat.
0: Oh gitu?
1: Iya, jadi
0: aman nih, aman nih. Kita interviewnya 5 hari loh di sini.
1: Waduh, lama.
0: Enggak. Cukup sejam aja sahabat MDS, mudah-mudahan bisa bareng-bareng terus. Karena kita kedatangan narasumber Mas Rifki dari komplek kita. Sombongin dong. Udah pakai seragamnya, ada name tag-nya juga.
1: Udah lengkap lah.
0: Serius banget ini branding.
1: Ini baru bikin.
0: Oh, demi ya? Demi live.
1: Iya, demi live di sini.
0: Oke. Dan tentunya kenapa tadi Chris bilang ya sambil lihat handphone dan lain sebagainya, lalu kemudian bilang ini ada banyak banget. Karena Chris juga baru tahu. Jadi ternyata ya ada aplikasi yang bisa memfasilitasi kebutuhan kita sebagai penghuni rumah yang ada di dalam komplek gitu. Kenapa sih kita bilang komplek? Ya minimal kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba bertempat tinggal gitu ya untuk di daerah-daerah tertentu. Satu di sini, satu di situ, gitu kan. Tapi ini minimal satu buah komplek yang memang udah, apa ya istilahnya, terbentuk, gitu, terdiri dari beberapa penghuni, dan sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomong masalah tetangga dan lain sebagainya, pagi lebih lengkapnya sebuah komplek, itu kan kebutuhannya banyak.
1: Banyak banget.
0: Dan itu terbaca semua sama Mas Rifki and the gang.
1: Iya, betul. Di komplek kita itu semua, hampir semua fitur kebutuhan di komplek ada, Mbak, di situ.
0: Kok tahu banget sih kebutuhan komplek apa gimana nih awal cerita ini pasti kan karena itu ya latar belakangnya makanya lahir sebuah aplikasi komplek kita ini gimana nih?
1: Sebetulnya karena kan komplek tuh sekarang banyak banget ya, hampir di seluruh Indonesia pasti ada lah, bahkan di kampung-kampung pun ada komplek. Nah kita lihat dari situ permasalahan-permasalahan yang ada di pengurus itu kayaknya banyak banget nih, terutama mungkin untuk pembayaran iuran biasanya. Terkait keuangan itu kan sensitif ya Mbak ya?
0: Oh iya, benar.
1: Nah banyak warga yang akhirnya mungkin bingung gitu. Akhirnya bingung uangnya tuh dipakai apa sih gitu kan. Transparansinya nggak ada. Nah
0: oh,
1: dari
0: iya.
1: situ kita carilah solusi dan akhirnya kita kembangkanlah komplek kita gitu untuk memenuhi rasa penasaran dan juga fitur-fitur yang lainnya.
0: Memenuhi rasa penasaran.
1: Betul.
0: Tapi Mas Rifki kesini juga jadi bikin orang tambah penasaran.
1: Betul.
0: Penuhi ya penasaran kita ya.
1: Ya boleh siap.
0: Pasti nih terjawab semua nih ya. Oke. Jadi sebenarnya memang dasarnya yang paling sensitif dulu yang diambil ya. Masalah keuangan. Sensitif banget ya ini yang urusan itu ya.
1: Sensitif banget, Mbak.
0: Sensitif banget, betul. Dan akhirnya berkembang, akhirnya kebutuhan-kebutuhan lain.
1: Betul.
0: Dan itu difasilitasi oleh sebuah aplikasi komplek
1: aplikasi,
0: kita ini.
1: Aplikasi, di satu aplikasi aja. Itu semua fitur terkait bantuan, izin warga, bahkan arisan juga ada, Mbak.
0: Ah, yang mana arisan?
1: Ada, coba,
0: Mbak. Di layanan.
1: Ya, ada arisan di sebelah sana.
0: Oh iya, iya benar-benar. Oke. Kita tidak menampilkan slide-nya di sini buat sobat MBS. Untuk yang penasaran, sepertinya nanti tinggal langsung install aja ya.
1: Install aja.
0: Di App Store.
1: Ya, di App Store dan di Play Store. Ataupun bisa kunjungi website kami di komplekkita.id.
0: Komplekkita.id. Sekali lagi di komplekkita.id. Mending search dari sekarang masuk ke websitenya. Di situ deh, layanan dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Terus udah gitu kalau misalnya udah ada yang hadir ngomongin aplikasi, dikira mungkin kita berbayar. Enggak, free kan?
1: Free.
0: Wah.
1: Kita nggak ada biaya langganan, mungkin kayak aplikasi-aplikasi apa ya. Ya streaming musik atau apa, biaya kita bayar misalnya 60 ribu di awal, kita nggak.
0: Oh gitu ya? Kan. Ini komplek kita ini sebenarnya foundernya Bapak RT bukan sih? Soalnya kok kayaknya ngerti banget gitu kebutuhan-kebutuhan komplek.
1: Iya, kebetulan kan hampir semua orang-orang komplek, Mbak. Ada juga yang pengurus juga sih.
0: Oh gitu ya? Iya. Oke. Okay. Nah, tapi memang iya sih sebenarnya. Masalah transparansi ini sebenarnya gini loh, kadang-kadang ya, sebagai emak-emak. Misalkan nih, ada bagian bendahara dan lain sebagainya gitu. Bukan karena nggak mau transparan, tapi karena nggak paham ini gimana ngatur keuangan, ya kan?
1: Ya,
0: kadang-kadang. Terus udah gitu, apalagi kalau masuk dunia digitalisasi, terkadang ada yang bilang, aduh karena gaptek dan lain sebagainya gitu kan, ada yang masih manual. Ya. Nah, itu semua ya akhirnya dikasih jalan keluarnya sama komplek kita ini. Karena Chris mau bahas lagi ya, mengenai fitur-fiturnya. Kan tadi ngomong arisan.
1: Betul.
0: Nah, di sini kan ada fitur-fiturnya masuk ke layanan penghuni ya.
1: Ya, layanan.
0: Chris baca lagi ya, aduh kacamata ku mana. Seperti biasa, mama kan suka gitu. Kalau nggak gitu nggak kayak
1: komplek. Mama komplek ya?
0: Nggak kayak mama komplek. Kalau nggak gitu nanti kayak wanita karir dong. Yeah. Ya, tuh ya ada darurat. Nah, darurat dulu deh, ini apa sih?
1: Kalau darurat itu nanti ada semacam kita penyimpanan kontak-kontak yang memang kayak kontak polisi atau polsek terdekat, kemudian damkar, Mbak. Jadi kontak-kontak yang bisa dihubungi pada saat keadaan darurat gitu.
0: Oh, jadi ini bisa masuk sini aja langsung aplikasi, nggak usah ke phone book ya?
1: Nanti bisa ini, Mbak, di situ kalau memang misalnya apa ya, kontak misalnya polsek gitu ya, polseknya tuh ada WhatsApp-nya. Itu bisa di situ langsung terhubung. Diklik aja masuk ke WhatsApp-nya ataupun ditelepon langsung di aplikasi komplek kita bisa.
0: Kita nyeting sendiri.
1: Iya, nanti ditambahkan sama si pengurusnya untuk nomor-nomor.
0: Aku nyobain ya, diklik nih ya ceritanya. Oh iya, ada, jadi di dalamnya ada kontak, ada SOS. Oh betul-betul ada polsek, ada puskesmas, ambulans, basarnas. Mantan masuknya kemana nih? Ke darurat nggak kalau mantan?
1: Kalau mantan jangan ya.
0: Oh nggak ya, jangan ya.
1: Ya.
0: Ada tempat sampah nggak? Kalau ada tempat sampah masuk sini. Oke, okay. Layanan penghuninya ada laporan. Lapor ini apa nih?
1: Laporan itu kalau warga biasanya gini, Mbak. Misalnya kita di rumah ya, di depan rumah itu banyak ini sampah. Banyak sampah, kita tuh mau komplain nih. Ya komplainnya pasti ke pengurus ya.
0: Iya.
1: Nah, kita tuh bisa komplain langsung di aplikasi, Mbak. Termasuk kita masukin foto buktinya.

0: pajak bumi dan bangunan beda lagi ya, itu mah urusannya pribadi ya. Ini kan lebih ke urusan untuk kebutuhan komplek. Satu komplek gitu ya. Eh, ada ikon pasatpam. Keamanan nih pasti.
1: Keamanan.
0: Dicek betul. Lagi keamanan. Eh, ada buku piketnya ketahuan nih namanya abai. Ini namanya Harry. Ini serius apa dami?
1: Kalau itu yang lagi dipegang sama Mbak itu yang daminya.
0: Oh, gitu. Kirain kalau iya mau nyapa Pak Harry lagi tugas nggak gitu, enggak ya?
1: Tapi kayaknya orangnya ada deh.
0: Oh ada.
1: Ada itu orangnya asli.
0: Ya salam ya, semangat ya. Semangat gitu ya. Oke. Okay. Nah kemudian izin warga. Nah izin nih kayak oh warga tuh izin di komplek tuh ngapain biasanya?
1: Itu kalau di komplek kita ada dua Mbak, izin keramaian sama izin meninggalkan rumah. Kalau misalnya kita lagi mudik nih, atau lagi dinas keluar, kita kan mungkin rumah agak khawatir ya kalau ditinggalin gitu. Nah, itu bisa izin nanti langsung terhubung ke pengurus sama ke satpam. Oh, jadi iya. Bisa diperhatikan lebih, inilah si satpamnya gitu.
0: Benar. Lucu nih, ada kalau bantuan lebih ke bentuknya kado.
1: Kalau bantuan itu misalnya, itu warga keluarga sih Mbak. Warga keluarga, jadi nanti kalau ada warga yang taruhlah di rumahnya itu butuh apa? Butuh tangga mau benerin
0: genteng
1: rumah.
0: Benar.
1: Itu nanti di broadcast ke semua warga di komplek, Mbak.
0: Enak ya?
1: Iya, jadi nanti karena warga yang lain bisa, oh ada ini, udah tinggal di, kita punya nih ACC, udah langsung bisa terhubung.
0: Asal jangan pinjam 100 aja nih, nggak akan nanti ada temennya lagi di komplek ya nggak? tapi ngomong-ngomong ini berguna banget ya. Misalkan kan yang namanya satu komplek kan nggak semua netap loh. Ya, ada yang betul. Akhirnya pindah, ada yang pendatang baru. Kalau misalnya si pengurusnya punya aplikasi ini kan udah enak ya.
1: Ya
0: jadi betul-betul. Secara tidak langsung pengurusnya nggak perlu sering-sering bikin kegiatan silaturahmi, ngumpul bareng. Lewat sini aja jadi bisa tahu kan.
1: Betul.
0: Ini ketahuan penghuni-penghuninya ada loh di sini.
1: Ada, di daftar penghuninya.
0: Tuh, daftar penghuni ada. Tuh nomor 6, nomor 7, B gitu kan? Ketahuan ya. Namanya kemudian nomor kontaknya.
1: Nomor kontak ada di situ juga.
0: Oh,
1: gitu.
0: Lengkap ya?
1: Lengkap.
0: Terus udah gitu tadi kita udah sampai mana? Tamu. Nah, kalau tamu ini apa?
1: Kalau tamu itu kalau misalnya ada dua pintu sebetulnya, ada yang dari warga sama yang dari satpam. Kalau dari warga itu kan biasanya warga kita udah tahu nih bakal ada tamu, misalnya hari ini jam 4 Mbak, itu bisa diinput dulu. Karena ini biasanya, terutama mungkin komplek-komplek yang ini ya, yang lebih ketat gitu ya, itu bisa diinput dulu warganya, warga input tamunya jam sekian, nanti satpam itu udah tahu bahwa jam 4 tuh mau ada tamu loh. Iya, jadi tinggal verifikasi aja, oh iya benar, tinggal dipersilakan masuk gitu.
0: Oh benar-benar. Perlu banget ini, perlu banget ini ya.
1: Pastinya, Mbak.
0: Waduh, keamanannya bagus sih pakai ini ya, ditambah ya. Bukan masalah tadi kembali lagi ke urusan pengurus ngatur keuangan, tapi udah sampai keamanan komplek, bahkan keamanan pribadi juga loh di sini.
1: Iya,
0: bisa akhirnya tercover ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Mas Rifki udah berapa lama nih di komplek kita?
1: Kalau kita tuh dari PT Media Tama Kreasi Informatika ya, Mbak. Salah satu produknya itu kan komplek kita. Nah, komplek kita memang baru launching itu di pertengahan Agustus 2025.
0: Agustus 2025, sekarang 2026. Oh, udah cukup lama ya.
1: Hampir setahun lah ya.
0: Hampir setahun gitu. Oke, launchingnya?
1: Iya, launchingnya. Kita kalau development-nya 2024 akhir, launchingnya itu Agustus.
0: Oh, di Agustus itu launchingnya. Gitu. Oh, luar biasa. Pantesan udah hatam ya. Jadi aku nggak kasih kamu nilai minus 5. Artikulasinya juga
1: kepala.
0: Bagus. Oke. Okay. Nah, ada nebeng. Nah, ini lucu kok nebeng sih. Ada gambar mobil gitu. Ikonnya mobil.
1: Iya, jadi itu gini Mbak. Kita tuh pengen.
0: Ah, nggak mau gini, gitu.
1: Gitu Mbak.
0: Ah iya, boleh. Oke.
1: Kita pengen mempererat antar warga. Nah, nebeng itu kalau misalnya kita atau saya deh, saya lagi pengen keluar, kebetulan saya tuh lagi nggak punya kendaraan atau kendaraannya lagi dipakai.
0: Wah.
1: Tinggal di broadcast aja, mau misalnya mau nebeng ke mana, ke BEC lah atau kemana gitu ya. Itu nanti dari warga yang lain mendapat informasi, oh ini mau nebeng, barangkali ada yang ikut atau barangkali ada yang searah gitu mau ke sana. Oh. Itu bisa nanti berapa orang pakai mobil atau pakai motor. Ya kayak Gojek atau semacamnya lah.
0: Gitu. Oh, diinfoin ya.
1: Diinfoin.
0: Jadi bisa jadi nih ada salah satu.

0: satu penghuni yang, eh aku mau pergi, lagi nyari jodoh nih kali ya, bisa ya di situ ya, aku mau pergi jam segini gitu kan, nginfoin, ya. Siapa nih yang mau nebek gitu kan. Padahal sebenarnya dia gak pergi, karena dia tahu tetangganya jadwal kuliahnya jam sekian ya, gitu kan.
1: Kecengan,
0: nah ada kecengan, kamu generasi berapa ngomongnya?
1: Gen Z.
0: Oh Gen Z, masih kecengan ya istilahnya?
1: Kecengan sih, nah,
0: masih ya. Oke, okay. Ada, nah tadi kan kalau misalnya untuk fitur nebeng, ikonnya mobil. Nah ini kendaraan ikonnya motor, bedanya apa?
1: Kalau kendaraan itu, jadi nanti ini terkait gini, pernah nggak misalnya di komplek gitu ya, di perumahan?
0: Atau oh iya, ini mobil siapa sih yang parkir?
1: Ya, betul. Oh. Nah jadi warga itu bisa mendaftarkan atau menginputkan dia punya kendaraan apa aja. Termasuk kalau ada tamu mbak, tamu juga nanti satpam bisa input lagi, ada tamu nih mobil plat mobil apa, plat apa. Jadi ketika nanti ada mobil yang memang ngalangin jalan gitu, itu tinggal di search aja di situ, udah ketahuan ini mobil siapa, bahkan bisa langsung di WA atau ditelepon orangnya.
0: Oh di situnya ya langsung
1: bisa
0: ya?
1: Bisa langsung.
0: Oh iya, nomor, oh betul, nomor. Betul.
1: Ada fotonya juga.
0: Nah ini bedanya sama di mall, kadang di mall ting-tang-ting-tung, ya, ya kan? Okay. Kendaraan nomor sekian gitu, itu udah basi ya, oh si. Ini lebih keren, tinggal
1: di HP itu, aja udah
0: ketahuan, iya, ya iya. Kan? Modal charger doang, ngelistrik.
1: Iya, kuota lah.
0: Oh iya, itu betul-betul, ya itulah, nyawa kita ya iya. Untuk sekarang. Nah, ada polling, oh pergantian ini ya, pergantian RT,
1: pengurus. RT bisa, atau mau... Misalnya polling mau liburan nih, mau kemana?
0: Oh bisa?
1: Bisa, nanti tinggal dimasukin aja. Misalnya liburan ke Bali, ke luar negeri. Nanti warga bisa vote di situ buat dapat suara terbanyak gitu.
0: Wih, ini mah kekinian banget ya?
1: Iya, pasti.
0: Waduh, rugi nih buat Sobat NBS yang akhirnya udah tahu sekarang tapi nggak pasang aplikasi ini. Buat warga dimanapun juga, kalau misalnya meskipun tidak pengurus, usulin.
1: Usulin, betul.
0: Bisa langsung search... Website-nya di
1: komplekkita.id.
0: Komplekkita.id. Terus udah gitu nanti kalau kira udah baca-baca paham-paham, udah langsung aja diinstal tuh kan.
1: Di-install. Ya
0: kan untuk yang pakai Android bisa.
1: Bisa, untuk yang pakai iOS juga bisa.
0: iOS bisa. Oke, siap-siap. Seru nih. Ini baru sampai sini. Ini kan benar kan? Berarti kita tuh kalau ngomong ini harus 3 hari 5 malam.
1: Iya, minimal nginep di sini lah ya.
0: Eh jangan juga, belum jadi gedungnya. Ya. Oke. Terus udah gitu tar. Oh, pengumuman udah pasti ya kayaknya pengumuman. Oh, kita mau ada lomba Agustusan biasanya gitu ya,
1: Pak Kun ya. Betul.
0: Atau pengajian.
1: Pengajian atau ya acara-acara kumpul-kumpul.
0: Tarka.
1: Bisa semuanya.
0: Tarka bisa lebih aktif, ada ini loh.
1: Iya, betul.
0: Oke lah, kalau pengurus kan rata-rata senior, ya nggak sih di komplek-komplek. Kecuali memang kalau komplek-komplek baru, rata-rata ya memang usia-usia, apa namanya, muda. Usia muda. Tapi kan banyak juga komplek-komplek yang memang udah dihuni nih sama senior-senior.
1: Ya.
0: Males, ada juga pasti kan yang aduh, bukan yang nggak mau, gaptek nanti salah pencet gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, buat... Anak-anak tarkanya nih bantuin. Bisa, betul-betul. Oke. Forum. Oh, forum diskusi.
1: Iya, jadi kita sesama warga itu bisa diskusi banyak hal. Di situ ada banyak topik. Jadi tinggal nanti mau chattingan di situ, mau ngirim foto gitu. Kita bahas-bahas kalau dulu apa ya mungkin ya, kaskus ya mbak ya?
0: Iya, up cendol gun.
1: Iya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita masih akomodir di situ untuk ngobrol-ngobrol antar warga lah gitu.
0: Iya benar-benar. Sekarang WhatsApp juga bikin sih, dia kan kayak komunitas ya.
1: Betul, kayak komunitas.
0: Jadi kita bisa bikin banyak komunitas gitu ya. Sebenarnya kebutuhan kita tuh udah dilengkapi sama semua apa ya produk digital. Nah salah satunya ini komplek kita gitu. Karena serunya sih kategori ini tuh kita bisa bahas tadi kan ya. Tentang komplek, mau tentang olahraga, dibikin topik-topiknya loh, kayak disediain. Program siaran aja nih.
1: Iya,
0: aduh, beda-beda. Oh, ada sub-subnya. Halo mas, ini ada narasumber kita baru. Ternyata banyak temennya nggak sendiri
1: banyak
0: kesini.
1: Banyak kita timnya, ada 40.
0: Okay. Ada 40. Ada ekonomi, bahas buku, bisnis, pendidikan, musik, teknologi, film, kesehatan. Jadi yang masih ngerasa sekarang ya, aduh, aku kok orangnya kayaknya nggak bisa gaul atau nggak mungkin kayaknya nggak ada yang mau temenan sama aku atau mungkin ngerasa paling sendirian di dunia. Sama ini semua selesai.
1: Selesai.
0: Karena boleh anonim.
1: Boleh.
0: Mau ngobrol apapun, bahas tentang buku, buka topik obrolan. Nanti pancing, ada yang respon, nggak gitu kan?
1: Iya,
0: ada.
1: Salah.
0: Cakep nih, bisa dijadiin modus. Emang nih keren-keren ya. Ada cicilan, ini yang paling disukai mama, apa tuh cicilan?
1: Cicilan itu, jadi untuk saat ini sih masih dari pengurus ya. Kalau pengurus ada barang yang mau dicicil, bahkan kurban juga bisa.
0: Ya.
1: Kurban dicicil gitu ya, itu bisa nanti dari warga, kalau memang ada yang berminat di cicilan itu bisa melakukan proses cicilan, Mbak, kayak ya cicilan biasa gitu, cuman pembayarannya lewat aplikasi Komplek Kita langsung gitu.
0: Oh, ini beda fiturin sama yang arisan.
1: Beda, betul.
0: Padahal arisan sebenarnya cicilan juga sih ya.
1: Ya, tapi memang penghususannya kalau arisan ya untuk arisan lah gitu, untuk ibu-ibu ya.
0: Iya. Ini lucu nih karena Dami ya kan, Dami kan?
1: Ya, Dami.
0: Ditulisnya arisan besti ulala. Siapa yang bikin pakai ulala?
1: Itu kebetulan aku sih yang bikin.
0: Aduh. Jadi di sini bisa ada arisan, ada cicilan yang untuk keuangan ya. Kemudian ada laporan keuangannya.
1: Ada laporan keuangan.
0: Iya. Benar-benar dipisahin. Kemudian lucu juga, ada just tip.
1: Ada just tip, betul. Buat warga yang memang mau keluar kota atau keluar negeri gitu ya, sekalian mau belanja-belanja, mau nitipin, itu nanti bisa ditawarkan ke tetangga-tetangganya nih yang mau just tip, misalnya mau ke Jepang, just tip apa, itu juga pembayarannya bisa langsung di Komplek Kita, Mbak.
0: Wah, nggak nyangka kalau sampai ke just tip, karena memang biasanya nih, kadang-kadang ada aja kan tetangga yang memang dia suka just tip,
1: iya,
0: di medsos dong, tapi ini bisa sekalian di Komplek Kita, yeah. Oh, cakep. Itu makan kadang-kadang ya, orang luar yang tahu kerjaan kita, yeah. Tetangga nggak tahu. Nah, biar tahu nih kalau memang kita suka just tipan, ya udah di sini bisa banget.
1: Iya, bisa ditawarkan di situ. Jadi kayak ada katalognya gitulah.
0: Ada etalase saya juga, ada list just tip-nya, terus udah gitu ada etalasenya. Ini tinggal nambahin ngisi sendiri, nambahin ngisi sendiri sih.
1: Iya, bisa sambil tiduran, sambil apa, tinggal buka.
0: Bener-bener. Kalau saya biasanya main handphone tuh sambil salto.
1: Waduh.
0: Ada tempat penting, apa nih tempat penting?
1: Tempat penting
0: masjid,
1: itu.
0: Masjid gitu.
1: Iya, masjid, terus ya tempat-tempat kayak termasuk puskesmas yang sekitar komplek lah, itu ditambahinnya nanti sama pengurus gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Warga tahu lah tempat-tempat penting sekitar.
0: Iya, bener-bener. Informasi apapun loh, termasuk informasi duka, itu kan biasanya yang harus lebih cepat ya.
1: Iya, betul.
0: Apapun itu bisa sampai juga di sini ya.
1: Bisa sampai di.
0: Bisa sampai komplek. Karena kan tadi ada untuk informasi apapun laporan ya, dilapor ya.
1: Iya, dilapor.
0: Nah, tadi kita ngomongin keuangan, terus udah gitu ngomongin tempat-tempat penting, nomor-nomor penting, kemudian aktivitas ya, mulai dari yang arisannya, mulai dari aktivitas seharian yang mau nebeng sekalipun. Betul. Ini difasilitasi loh. Kemudian untuk yang kira-kira nemuin kendaraan yang beda nih dari nomor-nomor orang komplek, wah ini ada kendaraan agak membingungkan ini,
1: iya.
0: Siapa itu langsung kedetek tuh,
1: kedetek langsung, tinggal dicari aja plat nomornya.
0: Nah, kan tadi udah just tip nih, kita ngomongin urusan udah cuan nih, picuanan nih gitu kan, kata bahasa Koreanya. Nah, sekarang ada jual barang juga. Ini sebenarnya Komplek Kita apa?
1: Ini memang kita bikin kayak super app lah, Mbak. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi semua fitur ya yang bisa dikelola di rumah, benar. Itu bisa kita sediakan. Kalau jual barang itu, kalau biasanya ada aja ya tetangga ataupun kita sendiri yang punya usaha UMKM misalnya atau
0: betul.
1: Usaha online, itu bisa ditambahkan di jual barang. Jadi nanti warga yang lain, tetangga-tetangga yang lain, kalau mau beli, tinggal beli aja di Komplek Kita pesennya gitu.
0: Wah, ini penting banget ini, karena kan kadang-kadang kan kita sibuk nggak sempat masak ya. Terutama emak-emak. Ini penting banget. Beli adisi ini gitu kan.
1: Betul.
0: Oke. Ada persuratan. Emang masih musim surat? Apaan nih persuratan?
1: Persuratan itu ada dari dua sisi, Mbak. Ada dari pengurus sama dari warga. Kalau dari pengurus itu biasanya pencatatan surat masuk nih, dari mana, misalnya dari kelurahan atau dari kecamatan masuk, dicatat biar lebih enak lah gitu ketika pencatatannya. Kalau atau dari misalnya warga, dari warga itu request misalnya keterangan ya domisili ke pengurus. biasanya kan kita datang ke rumah pengurus, pas minta ini, nyerah-nyerahin dulu fotokopi KTP lah, apalah. Ini semua tinggal di aplikasi, ditambahkan, di-upload misalnya kebutuhan KTP kita untuk nanti diurus domisilinya.
0: Mau nikah,
1: itu bisa semua.
0: Persyaratannya apa aja?
1: Persyaratannya nanti ada di situ, ataupun nanti dari pengurusnya bisa menambahkan lah syarat-syaratnya apa aja. Gitu.
0: Emang syaratnya apa aja ya kalau mau nikah?
1: Duh, kebetulan mau nikah juga nih. Kebetulan mau nikah juga. Banyak lah.
0: Ada deh ya.
1: Ada deh.
0: Kan bukan petugas KUA.
1: Iya.
0: Langsung merah mukanya.
1: Iya, soalnya dekat deh.
0: Oh iya, serius? Nah.
1: Insya Allah lah di bulan Juli mau.
0: Yes, selamat ya, benar-benar lancar.
1: Minta doanya.
0: Amin. Gak apa-apa, kita sambil menyelam minum air.
1: Iya,
0: semakin
1: betul.
0: Banyak yang doain, ya benar-benar semakin banyak berkahnya ya.
1: Amin.
0: Nanti ampaunya bagi-bagi ya.
1: Kalau dapat.
0: Gak sopan. Pantesan langsung merah merona. Nanti nanti kompleksnya pakai ini dong pasti.
1: Iya dong, pasti dong. Langsung di ke pengurus.
0: Wah, langsung pengurus nih. Wes, yeah. Mantap. Betul. Oke. Okay. Nah, undangan nih. Oh, nyambung.
1: Iya, ada juga di situ.
0: Nyambung undangan. Betul. Ada yang mau nikahan nih anaknya bapak ini, yeah. Gitu kan. Oke. Okay.
1: Ke broadcast
0: ke broadcast.
1: Bisa ini, Mbak, bisa ke semua warga atau kita pilih tuh orang-orang tertentu gitu.
0: Oh, di dalam ini bisa milih.
1: Ada, bisa nanti di proses tambahnya ada.
0: Oh, ini bagus banget ya. Yeah. Mulai dari kita mau ngangkat topik apa di obrolan pakai anonim bisa, kemudian kita mau ajak diskusi orang atau mungkin ada keluhan apa pakai anonim bisa. Jadi dijaga banget ini privasinya.
1: Ya.
0: Okay. Ya mau ngundang kalau misalnya satu, okay, sebut aja satu komplek, ya kan? Ya. Kalau kita mini cluster, oh anak komplek, iya anak komplek, tapi nggak taunya tiba-tiba kompleknya di Podomoro. Ya, nggak mungkin juga ngundang ribuan umat,
1: iya.
0: Gitu kan? Pada akhirnya dibolehin, kita milih siapa aja mau diundang.
1: Bisa, pilih.
0: Nah ini ada gambar gerbang. Nah gerbang apa ini?
1: Gerbang itu fitur yang baru kita launching di bulan ini, bulan kemarin ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu launching, jadi kita ini mengakomodir gerbang otomatis, Mbak. Jadi gerbang termasuk di komplek kami ya, itu sudah pakai gerbang otomatis. Jadi sistemnya...
0: Tahan dulu, aku jadi ingat pintu ajaib Doraemon. Gimana nih, gerbang otomatis?
1: Gerbang otomatis.
0: Oke. Okay. Sebelum dijawab, ada yang mau komen? Oh, ada yang sudah komen.
1: Boleh.
2: Papi _8090. Mm-hmm. Ini udah ada di Play Store kah? Maaf, baru gabung. iOS ada juga kan?
0: Nah... Oke. Okay.
2: Selanjutnya sudah dipakai banyak di perumahan kah?
1: Oke. Okay. Jadi aplikasi komplek kita sudah tersedia, bisa dicari aja komplek kita di App Store dan juga di Play Store. Dan kalau tadi pertanyaannya itu sudah
0: banyak.
1: Mm-hmm. Saat ini kita yang udah join itu di sekitar, kalau kemarin saya cek ya,
0: mm-hmm.
1: di sekitar 60 komplek itu udah join di komplek
0: oh,
1: kita.
0: Alhamdulillah, itu daerah mana aja tuh? Udah kedetek gak sih?
1: Ya, kedetek. Jadi ada di Bandung pastinya ya, mm-hmm. sekitar Bandung. Mm-hmm. Kemudian ada juga di daerah Bekasi, Jakarta, bahkan di luar pulau ya, kita di Riau juga ada ya.
0: Oh,
1: di Kalimantan juga ada. Gitu, yang udah join di komplek kita.
0: Wow, keren banget nih. Dan sebenarnya sekali lagi nih buat Sobat NBS yang baru gabung, komplek kita ini sebuah aplikasi yang free loh.
1: Free.
0: Ingat, hati-hati. Betul. Ya kan? Jangan-jangan nanti ada yang nanya gini, oh paling ntar free. Kalau mau fitur lainnya paling nanti harus premium. Sorry, digratisin semuanya.
1: Iya,
0: ya kan? Tenang. Dan ini lengkap banget. Okay, sambil kita nunggu pertanyaan lainnya dari Sobat NBS, kita mau bahas yang tadi kita udah tanya
1: ya.
0: Tentang gerbang otomatis yang fitur terbaru ya.
1: Fitur terbaru baru launching
0: yang
1: di bulan
0: dilansi.
1: Kemarin.
0: Nah ini gimana nih?
1: Jadi gerbangnya itu bisa dibuka lewat aplikasi komplek kita. Tinggal di scan aja nanti di aplikasi komplek kita. Kalau ketemu gerbangnya itu tinggal dipencet buka. Atau dipencet tutup gitu. Jadi kita misalnya kalau di mobil lagi nggak ada nih satpamnya, ya udah tinggal buka komplek kita di dalam mobil, nggak usah turun mobil, tinggal buka gerbangnya itu otomatis kebuka si gerbangnya gitu.
0: Keren. Wah mantep ya, bisa segitunya ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau gerbang otomatis ini berarti secara teknisnya memang gerbangnya yang harus memang gerbang otomatis ya, maksudnya
1: ya.
0: Dia sudah istilahnya settingannya yang benar-benar satpamnya juga dia ngebukanya nggak otomatis dari duduk berdiri lalu jalan, enggak. Ya, enggak. Tapi yang memang benar-benar udah tinggal dia pencet tombol aja gitu.
1: Pencet di HP aja gitu. Mm-hmm. Sebetulnya kalau gerbangnya kita memang saat ini itu masih gerbang yang di slide ya, yang didorong gitu. Mm. Jadi nanti tinggal ada penambahan mesinnya aja, mm-hmm. ditambahkan nanti di setting-setting. Kalau misalnya dari komplek teman-teman ada yang
0: aku mau pikir implementasi, kan kayak misalnya gerbang yang ini loh.
1: Portal.
0: Portal gitu loh. Ya. Aku pikir itu.
1: Jadi itu bertahap Mbak. Kita sedang develop yang portal gitu. No. Tapi yang untuk yang tahap pertama ini kita gerbangnya yang di slide gitu.
0: Oke. Jadi akan bisa disesuaikan ya apapun gerbangnya ya.
1: Pasti nanti akan ada update terus mau gerbang yang portal atau yang gimana pun nanti kita develop dan nanti bisa digunakan secara otomatis gitu.
0: Iya, betul. Wah, keren nih ya. Kita ulang nih ya, ada pembayaran dan pembelian. Tadi ya untuk masalah-masalah kebutuhan kita, tiap bulan kan kita pasti ada tagihan dong,
1: iya.
0: Ya kan? Namanya juga di komplek, tagihan sampah. Pasti tuh, ya kan? Untuk yang komplek aja dulu gitu ya. Iuran. Terus di gitu ya mungkin kas di komplek pasti ada, di situ bisa ya?
1: Bisa juga.
0: Oke, okay. Nah tapi yang perorangannya, per unitnya, kita juga kan harus bayar listrik, kita harus bayar air, ya kan? Bahkan untuk telekomunikasi, kemudian juga asuransi, multi finance, di sini disediakan loh.
1: Disediakan.
0: Coba yang komunikasi. Oh, jadi kalau misalnya kita pasca bayar gitu bisa ya?
1: Pasca bayar bisa.
0: Insurance, tinggal masukin. Oke, keren-keren ini. Nah, dari si layanan tadi kan tadi kita bahas ya, ada mulai dari darurat, laporan, keuangan, sampai ada juga namanya layanan pengurus. Nah, ini keren nih. Apa nih layanan pengurus nih?
1: Jadi di komplek kita itu kita pisahkan untuk yang role pengurus sama role penghuni. Karena memang di dalamnya fiturnya beda gitu, Mbak.
0: Oh.
1: Jadi kalau dia sebagai pengurus aja, itu nanti layanan yang munculnya, layanan khusus pengurus. Mm. Tapi kalau dia juga pengurus sekaligus memang tinggal di komplek itu sebagai penghuni, itu nanti ada dua role, ada dua menu di situ. Menu penghuni sama menu pengurus. Gitu. Kita pisahkan lah, supaya kan itu terkait juga dengan ya keamanan data lah gitu.
0: Benar. Oh, jadi tenang. Kalau untuk pengurus ini ada fiturnya lagi khusus.
1: Ada khusus,
0: ya kan? Betul. Oke, jadi data-data yang udah masuk dari semua penghuni direkap mungkin di sini?
1: Iya, betul.
0: Otomatis?
1: Otomatis.
0: Oke, tapi fitur apa nih yang kira-kira hanya pengurus yang punya, yang lain nggak bisa lihat?
1: Salah satunya fitur untuk bikin iuran.
0: Oh?
1: Ya, jadi pengurus itu nanti bikin dulu iuran. Ada iuran apa, misalnya keamanan, iuran kebersihan, apapun itu memang hanya pengurus kan pastinya yang bikin.
0: Betul.
1: Dari pengurus nanti tinggal mau dibebankan ke siapa nih si iurannya. Bisa dipilih orang-orang tertentu ataupun, karena kan ada beberapa juga yang per bloknya beda iurannya ya, jumlahnya, nominalnya.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Itu bisa disetting sama pengurus. Begitu nanti sudah dipublish sama pengurus, itu dari warga udah nerima notifikasi. Kalau memang tanggalnya udah masuk ya, tanggal iurannya. Dari warga ada notifikasi bahwa sudah ada iuran nih yang perlu dibayarkan sama si warganya gitu.
0: Oke. Nah, sekarang pengen nanya nih ya, kan kayak misalnya di daerah tempat tinggal aku ya, sebenarnya kawasan aku satu nama. Cuma satu jalan tuh kan misalkan satu nama. Misalnya si nama jalannya Alibaba. Ya. Alibaba 1, Alibaba 2, Alibaba 3. Itu tuh 1, 2, 3 beda-beda RT.
1: Ya.
0: Nah, kalau misalnya kayak begini, mendingan satu-satu RT punya aplikasi ini atau barangkali bisa kompakan dari beberapa RT punya aplikasi ini?
1: Ya, di kita juga ada level kepengurusan namanya, Mbak. Jadi ada yang kepengurusan utama sama sub. Jadi kalau tadi misalnya ada beberapa RT, itu bisa dimasukkan misalnya per satu RW nih. Satu RW, nanti di bawahnya ada RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Nanti masing-masing pengurus mengelola RT-nya sendiri gitu. Itu udah tersedia juga di komplek kita.
0: Oh bisa ya? Oh jadi jangan berpikir cuma satu RT aja. Yeah. tapi dari RW yang membawahi beberapa RT juga bisa. Nah, warganya jadi enak ya, jadi lebih banyak tergabung lagi kan?
1: Betul, lebih banyak lagi.
0: Oh, mantap, mantap, mantap, mantap. Nah, tadi kita bahas masalah darurat, cicilan, berita. Nah, ini kalau misalnya, kan tadi ada pertanyaan juga ya, apakah ini udah ada yang pakai, ada berapa perumahan yang pakai gitu kan? Ya. Nah, untuk komplek kita sendiri, kira-kira bisa nggak sih dapat data gitu ya? Maksudnya data itu dalam arti gini, paling banyak dipakai aplikasinya, apa fitur-fiturnya di dalam aplikasi ini, apakah orang paling sering mencet darurat, apa orang paling sering pembayaran dan pembelian, tuh kira-kira gimana tuh?
1: Ya, kalau itu kan pastinya bisa, cuman memang ya di
0: sejauh
1: belakang
0: ini,
1: lah itu ya, di back end. Dan sejauh ini yang saya tahu yang sering dipakai itu iuran, Mbak. Pembayaran iuran.
0: Oh, nah ini benar-benar. Berarti sesuai ya dengan... Ya. Dengan target di awal, karena kan paling repot tuh orang ngurusin masalah uang. Oh, jadi di iuran ini paling di ini ya?
1: Paling banyak yang pakai.
0: Ya. Si iuran itu di yang mana nih?
1: Di keuangan, di menu keuangan.
0: Oke.
1: Nah, nanti ada tagihan di situ.
0: Nah, iya benar-benar. Karena kan memang di keuangannya nih ya, buat Sobat NBS, itu ada tagihan, ada kartu iuran yang tadi kita udah bahas bolak-balik ya, ada laporan keuangan juga. Nah, tapi kita belum masuk ke ngomongin laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan ini nanti tampilannya totalnya atau apa aja nih?
1: Ya, kalau di aplikasinya begitu dipencet si laporan keuangan itu muncul secara total tuh. Saldo awalnya berapa? Kita pilih dulu periodenya, bulannya, bulan apa yang mau kita lihat gitu ya. Terus nanti ada informasi saldo awal berapa, kemudian pemasukannya berapa di bulan tersebut, pengeluaran baru nanti saldo akhir total yang memang ada di pengurus itu berapa. Itu secara keseluruhan. Tapi di kita juga disediakan untuk fitur diekspor ke Excel. Itu nanti detailnya bisa dilihat di Excel gitu, Mbak.
0: Wah, keren. Jadi di sini kan memang ada diinfokan ya, bisa download laporan keuangan. Nah, begitu download, itu ternyata formatnya udah Excel.
1: Udah Excel.
0: Gitu. Wah, mantap. Jadi benar-benar kita di sini tuh cuma lihat saldo-saldonya doang. Tapi detailnya langsung klik download itu. Oh, ini yang paling sering dipakai ya. Ada tagihan, kartu iuran, laporan keuangan, sama pembelian dan pembayaran kebutuhan kita. Yeah. Oke, itu tapi sampai tadi ada yang urusan dengan bisnis ya. Pada akhirnya bisa jadi bisnis di sini yang tetangga yang tadi yang mungkin nggak tahu, kita terima jasipan, dia juga bisa.
1: Bisa.
0: Gitu kan. Dan kemudian bakal ada agenda apa nih kita, kan nggak enak ya tetanggaan, maksudnya sih. Sama tetangga bikin acara kita nggak tahu gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Wah, mantep ini sih. Nggak usah bolak-balik WA scroll ke atas grup
1: komplek. Sering tenggelam kan kalau di WhatsApp.
0: Sering tenggelam ya kan. Terus begitu belum sempat kita baca, udah ada yang hapus.
1: Yeah.
0: Udah bikin stiker yang hapus pesan denda, tetap nggak bayar dendanya. Yeah. Iya benar lah, sebenarnya mengurangi drama-drama lah ya. Betul. Di sini ya. Oke, oh ini ya. Nah, oh bisa bikin pengumuman juga.
1: Bisa.
0: Nah, gimana nih untuk
1: kalau
0: pengumuman?
1: Pengumuman memang yang buatnya nanti pengurus, kalau ada pengumuman-pengumuman yang perlu di-share ke warga, itu bisa di-share di aplikasi komplek kita, bahkan kalau pengumuman itu khusus dia tampilnya langsung di halaman berandanya, di dashboardnya. Jadi begitu teman-teman dari warga buka aplikasi komplek kita, itu bisa langsung melihat pengumuman apa sih yang di-share oleh pengurus, Mbak.
0: Betul, ini seru loh. Ih, jujur nih aku baru tahu loh ini ada ini, tadi lagi enjoy nih dibaca satu-satu. Oh, perlu ini mah. Iya, bisa bikin pengumuman apapun.
1: Apapun, betul. Termasuk kegiatan, Mbak. Jadi kita dipisahin nih pengumuman sama kegiatan. Gitu. Kalau kegiatan, nanti pengurus tentu yang bikin ya. Misalnya kegiatan Agustusan nih.
0: Iya.
1: Agustusan, pengurus bikin. Di kita ada opsi bisa open donasi, Mbak.
0: Nah.
1: Bisa open donasi. Jadi misalnya warga yang pengen donasi, baik berupa bisa berupa uang, mm-hmm. bisa juga berupa barang, mm-hmm. itu bisa dilakukan di aplikasi. Kalau uang itu bisa langsung didonasikan melalui komplek kita, mm-hmm. jadi bisa langsung masuk nanti ke rekeningnya pengurus. Mm-hmm. Terus kalau barang, tentunya kalau barangnya pasti dikasihkan langsung ke pengurus ya. Mm-hmm. Tapi nanti pencatatannya itu dilakukan di aplikasi komplek kita, sehingga kalau selesai kegiatan, mm-hmm. itu warga bisa melihat tuh laporan kegiatannya, termasuk laporan keuangannya kegiatan, mm-hmm. itu dia ngabisin uang berapa, kemudian dapat donasi berapa, itu semua kita akomodir di komplek kita.
0: Iya loh, sampai ada forum, kan tadi udah ini ya, forum tadi ya, yang kategori yeah. itu, diskusi, izin warga, lengkap banget ya. Layanan pengurus, tar ya, tunggu. Iya nih, lagi mempelajari ini, kayaknya balik dari sini langsung install juga nih. Ya, mau ngusulin sama Pak RT.
1: Iya.
0: Iya benar, kegiatan pengumuman dan berita.
1: Ada juga berita.
0: Oke. Okay.
1: Kalau berita itu memang dari pengurus ada berita-berita apa, ataupun mau menambahkan berita dari sumber yang lain, dimasukkan ke komplek kita, itu juga bisa. Gitu.
0: Transaksi beranda komplek kita, dan kalau untuk SOS-nya itu namanya juga SOS ya. Jadi udah di setting benar-benar, tinggal pencet. Ini boleh pencet nggak?
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Silakan. Kan dami ya. Nanti nggak tahu. Oh.
1: Harus okay. Di swipe. Gitu, menghindari kepencet sebetulnya.
0: Benar. Iya, nggak mungkin loh udah SOS, udah sibuk nih datang. Ya. Maaf kepencet. Iya, aduh kayaknya pengen noyor. Oh, jadi gitu ya ceritanya ya.
1: Ya, kalau SOS ini mungkin saya sedikit cerita ya, Mbak ya, SOS uh-huh. ini.
0: Banyak juga, nggak apa-apa deh, masih ada waktu.
1: Banyak deh, boleh deh, boleh.
0: Kan, gimana?
1: Jadi SOS ini, kenapa kita langsung ditampilin di, begitu kita buka, ada tuh merah SOS, uh-huh. itu karena kita tahulah, ya amit-amit ada kejadian yang tidak yeah. kita inginkan ya, yeah. di rumah misalnya. Betul. Ada kejadian, ada amit-amit ada ular masuk atau apa, kita warga pastikan bingung nih, panik ya. Mm-hmm. Panik, kita bingung mau hubungin siapa sih gitu ya. Mau hubungin satpam atau mantan gitu ya. Mm-hmm. Hubungin siapa. Itu tinggal dipencet aja SOS, di swipe. Nanti terhubung langsung ke satpam yang lagi tugas gitu. Satpam bisa tahu kita lagi di mana. Ada titiknya Mbak, ada mapsnya di situ.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, jadi warga, satpam bisa langsung datang tuh. Dalam keadaan darurat gitu sih yang kita... ya amit-amit, sebetulnya jangan sampai dipakai sebetulnya fitur
0: betul,
1: itu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi kan kita juga nggak tahu kalau ada keadaan darurat. Hmm. Gitu.
0: Tapi pasti ini mengundang sih, tombol ini. Mengundang yeah. emak-emak terutama di tengah bulan. Aduh, ini SOS pencet nggak ya? SOS pencet nggak ya? Gitu kan. Oh, jadi gitu. Maksudnya SOS-nya kesana ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Keadaan darurat.
0: Wah, cakep banget ini. Tapi ngomong-ngomong, apa sih yang harus kita isi kalau misalnya kita memang pengen install aplikasi ini? Kan gitu ya, harusnya ada data pribadi kah atau gimana?
1: Ya, yang pertama tentu bisa dari warganya atau dari pengurus langsung, bisa kunjungi komplekkita.id, nanti di situ ada halaman untuk mendaftarkan kompleknya. Mm-hmm. Tinggal diisi aja, setelah didaftarkan tim kita akan follow up ke nomor yang tertera gitu ya, didaftarkan di situ. Nanti kita tinggal proses penginputan data, Mbak. Nah. Data-datanya itu nanti oleh pengurus sih biasanya yang input, atau bisa kita bantu juga. Kalau pengurusnya kan pengurus juga mungkin kerja juga ya. Mm-hmm. Nanti kita bisa bantu untuk input data. Tapi tenang gitu ya, data-data yang kita collect itu kita juga nggak minta KTP, nggak minta apa. Yang terpenting kalau buat
0: minta
1: warga,
0: doa paling ya.
1: Doa sih pasti ya itu.
0: Pasti. Terus.
1: Yang pasti dari warga nanti mungkin ini ya, lebih ke blok apa gitu. Nama warganya siapa. Karena di kita itu ada sistem binding, Mbak. Jadi begitu selesai install aplikasi, itu nanti warga bisa minta QR-nya ke pengurus. Nah, QR ini untuk apa? Supaya ya bisa terhubung di satu komplek yang sama. Jadi kita nggak masuk ke komplek yang salah gitu. Jadi tinggal nanti minta ke pengurus, kita scan, udah tuh dia langsung bisa menikmati semua fitur-fitur yang ada di komplek kita gitu.
0: Oh keren nih, karena kalau kita klik ya, untuk profil kita sendiri, kita yang diminta tuh nama. Email, udah pasti ya.
1: Ya.
0: Terus udah gitu nomor handphone, gender kita, tanggal lahir, udah deh gitu kan, itu udah. Kita simpen sesimpel itu loh, nggak perlu dimintain banyak hal, bener nggak sih?
1: Iya, nggak perlu.
0: Nah, Ini tuh ada memang akun bank. Akun bank itu kalau memang terutama untuk pengurus ya. Di ya. Saat kan dia kan harus mengkolek itu iuran. Betul. Gitu kan?
1: Ya, benar tapi ya? Penghuni pun bisa mendaftarkan akun banknya. Mm-hmm. Kalau tadi ada jual beli atau justi.
0: Oh iya, terus udah gitu kalau memang dia juga pengen apa ya, kayak misalnya mau bayar PLN dari sini ya. Gitu kan ya. Dan ini aman.
1: Aman, betul. Karena servernya kita kelola sendiri, jadi pastinya tingkat keamanannya itu kita jaga, Mbak.
0: Betul. Kita masih di profil kita sendiri ya, pribadi ya. Lalu kemudian setelah tadi isi akun rekening kita sendiri, kemudian kita ya isi dong data kendaraan kita, ya kan? Ya. Punya kendaraan apa, biar supaya akhirnya nanti orang juga bisa lihat ya.
1: Betul.
0: Data kita soalnya nih.
1: Bukan mau sombong sebetulnya, tapi untuk kenyamanan bersama lah. Barangkali nanti ada ya lupa parkirnya di depan, ya di pinggir jalan gitu ya. Nanti warga yang lain susah lewat, jadi tinggal dicari aja di situ plat nomornya, bisa langsung dihubungi.
0: Nah, berarti bisa ketahuan juga nih mana tetangga yang udah ganti mobil.
1: Iya, betul. Bisa dilihat.
0: Buat motivasi. Nah, ada masukan dan saran. Oh, ini yang anonim tadi ya, di sini ngisinya ya?
1: Kalau masukan dan saran itu lebih ke dari warga ke kami sebagai pengguna.
0: Oh, di profil tuh. Jadi nanti kalau misalnya ada sobat NBS ya yang udah install, kan nanti pasti sama nih sama kayak Chris nih, oh dipencet semua penasaran apa. Nah, tapi kalau kita masih di fitur profil, profil pribadi, nanti kita akan ketemu dengan masukan dan saran. Oh, jadi komplek kita sendiri aplikasi terima masukan dan saran
1: terima
0: ya?
1: Terima dong pastinya. Waduh. Karena yang namanya aplikasi itu nggak ada yang sempurna, Mbak. Bahkan aplikasi yang gede sekarang pun pasti ada update terus.
0: Benar, benar.
1: Update itu kita ambil dari masukan pengguna kita, dari warga atau dari pengurus.
0: Oh, jadi aplikasinya tenang. Ini bakal terus berkembang.
1: Terus, Mbak. Terus diupdate.
0: Berdasarkan masukan kita.
1: Ya.
0: Gitu, aduh.
1: Bahkan udah ada sih, Mbak, sebetulnya yang ngasih masukan ke kita terkait ya fitur-fitur misalnya di keuangan, ditambahkan ada nomor rekening atau apa gitu ya, banyak. Itu kita akomodir dan di next update kita launching gitu perbaikannya. Berdasarkan tadi masukan dari warga.
0: Oh, benar-benar. Kalau gitu boleh aku kasih masukan ya?
1: Boleh, tapi harus join dulu, Mbak.
0: Oh iya, benar-benar lewat sini ngasih masukannya ya.
1: Iya, lewat situ.
0: Pinter nih. Oh, ada pertanyaan dari WhatsApp, gimana Mbak Nata? Langsung lah, ini bos kita langsung yang nyampein.
3: Kalau jualan di aplikasi bisa enggak?
1: Oh, jualan gitu. Iya. Untuk jualan bisa ada menunya di menu jual barang. Di situ kita sebagai warga nggak perlu pendaftaran yang susah, yang penting kita masuk ke aplikasi komplek kita udah join, nanti tinggal kita masukkan aja barang yang kita pengen jual, termasuk makanan ataupun barang apa, itu semuanya bisa, dan nanti warga yang lain, tetangga-tetangga, itu bisa untuk melihat dan melakukan proses pemesanan atau pembayaran langsung di aplikasi.
0: Betul, betul, betul. Jadi bisa ya, apapun
1: bisa,
0: ya.
1: Betul, apapun.
0: Benar-benar ini enak banget ini, apalagi dengan tetangga langsung, jadi nagihnya juga nggak susah. Karena ini nih, ternyata kalau kita punya tagihan muncul notisnya.
1: Iya, muncul notis.
0: Oke, tagihannya maksudnya lebih ke untuk tagihan-tagihan, sekalian tagihan PLN diingetin atau hanya untuk tagihan-tagihan iuran?
1: Kalau yang di depan tagihan iuran, bahkan di situ, ini mungkin buat pengurus ya, kalau pengurus ada opsi untuk memperlihatkan piutang warga atau enggak. Gitu. Jadi kalau pengurus itu bisa ini, nanti tinggal diaktifkan piutangnya, nanti warga yang lain bisa melihat siapa sih yang punya tunggakan, yaitu buat motivasi biar
0: benar-benar atau kelebihan bayar juga di sini ini ya apa terlihat ya. Oke. Ada potongan nggak ke aplikasinya, Mas, gitu
1: ya? Untuk setiap iuran itu nanti ada tadi kan karena kita gratis ya, tidak ada biaya layanan, kita mengambilnya dari setiap transaksi. Termasuk transaksi iuran, kita ada charge Rp1.000 aja gitu untuk setiap transaksi. Itu mungkin yang masuk ke kita ya gitu.
0: Oh, jadi setiap transaksi kena potongan.
1: Kena potongan.
0: Jadi pada akhirnya misalkan apabila nih pengen tahu ya, apabila memang iurannya ceritanya Rp10.000, berarti kita harus transfernya Rp11.000.
1: Iya, 11.000
0: nanti. Oke. Ya, betul-betul ya, wajar lah ya, karena wajar. Kan memang nggak modal apapun, cuma tinggal install doang, tapi semuanya terfasilitasi gitu ya. Tapi kalau kayak misalnya tagihan PLN ini otomatis kepotong atau gimana?
1: Kalau PLN juga sama, sistemnya kayak gitu, jadi nanti ada tambahan lah sedikit.
0: Ada tambahan di situ ya, oke. Jadi intinya hanya di setiap transaksi, tapi di setiap gosip kita di sini ngerumpi mah nggak dapet ya?
1: Enggak
0: dapet kebagian juga ikut gosipnya. Oke. Oh iya, ada Mbak Nata di sini mau nanya, silakan.
3: Yang tadi bertanya dari WhatsApp,
1: yeah.
3: Itu kan seandainya berjualan di aplikasi, kalau kita berjualan di toko oranye, toko hijau itu kan ada potongan, itu juga sama potongannya 1000 apa berapa persen?
1: Iya, semua sama sih 1000 rupiah gitu, jadi termasuk yang jualan juga gitu. Sama ini Mbak, kita juga lagi pengembangan nih, izin spill-spill dikit ya, lagi pengembangan nanti ada fitur untuk warung gitu. Itu lagi kita kembangkan nih saat ini. Fitur warung itu apa sih? Fitur warung itu nanti warung itu akan bisa yang pertama aplikasi POS nih untuk pencatatan warung. Nanti juga bisa terintegrasi sama komplek kita. Jadi warga itu bisa ngelihat warung sekitar kompleknya mau belanja apa, itu bisa langsung di aplikasi komplek kita gitu.
0: Waduh, maaf ya aplikasi lain, ini ada saingan baru.
1: Bisa gitu ya? Bisa gitu nanti, warung-warung sekitar, jadi kita ya apa UMKM atau warung-warung, bahkan warung-warung kelontong kecil atau semacamnya.
0: Warung sayur loh biasanya.
1: Warung sayur, warung buah semuanya nanti bisa kita integrasikan sama komplek kita gitu.
0: Oh, jadi ketahuan, aku mau order ini, terus udah gitu klik, nanti si warungnya nganterin.
1: Bisa nganterin.
0: Wah, cakep.
1: Bisa pick up atau delivery.
0: Ini rencananya pengembangannya berapa lama tuh untuk kayak begitu fitur itu?
1: Untuk yang warung sih mungkin masih butuh waktu beberapa bulan ke depan. Karena lumayan fiturnya ya. Sambil kita maintenance juga, untuk yang maintenance juga yang fitur yang saat ini udah ada. Gitu.
0: Bener-bener yang gerbang aja ini masih terupdate kan?
1: Masih terupdate terus.
0: Next. Programnya untuk yang portal dan lain sebagainya.
1: Ya.
0: Wow, luar biasa nih emang. Aduh, ini semakin dimudahkan nih kita. Tapi ya memang alhamdulillah ya, pada akhirnya komplek kita bisa mengakomodir semuanya. Ya. Jadi sehingga kita bisa fokus. Misalkan memang kita bisa fokus mengantar anak, atau barangkali kesibukan ibu-ibu kan kurang lebih itu ya.
1: Iya.
0: Atau nggak mungkin juga fokus dalam berkarir. Jadi sehingga nggak kepikiran lagi nih urusan anak. Biasanya kan kalau di komplek itu memang urusannya, selain memang kegiatan rutin ya, salah satunya iuran dan lain sebagainya, ya itulah, safety-nya kondisi rumah kita pun juga kan kadang terpikirkan gitu. Yeah. Ataukah barangkali juga mungkin untuk kita-kita yang lagi ada di luar kota, jadi nggak usah khawatir. Kan kita biasanya sibuk CCTV masing-masing nih, nah ini CCTV-nya juga ada tambahan lagi dari sini, dalam arti kan aktivitas lain orang lain kita jadi tahu.
1: Ya, ngomongin CCTV juga Mbak, itu kita juga lagi ngembangin CCTV nanti bisa terintegrasi di komplek-komplek ataupun yang mungkin di sekitar rumah, itu bisa dilihat langsung di aplikasi komplek kita gitu. Untuk CCTV-nya itu lagi kita kembangkan.
0: Oh, jadi semuanya dikonekin ya?
1: Dikonekin, betul.
0: Luar biasa, aduh. Sukses selalu komplek kita. Barangkali ada yang mau diinformasikan lagi nih sebelum kita pamitan nih.
1: Ya, mungkin yang mau diinformasikan bagi teman-teman, warga, ataupun pengurus yang mau join di komplek kita, nanti bisa kunjungi website kami di komplekkita.id. Di situ silahkan untuk daftarkan atau mau hubungi sales kami. Itu untuk tanya-tanya silahkan, kami terbuka gitu. Tinggal didaftarkan, nanti untuk proses selanjutnya sampai penggunaan kita bantu.
0: Mantep,
1: jadi lebih mudah.
0: Pokoknya dimudahkan. Ini udah mobile friendly, ya kan? Informasi dan fiturnya juga tadi udah disampaikan dengan baik sama Mas Rifki. Ya. Berarti nilainya 20.
1: Kecil nggak? Nah,
0: ya, setahu aku sih begitu kalau ngasih nilai. Kalau ngurangin, setahu aku ya minus 5. Ya. Tapi ya pasti mudah-mudahan semakin berkembang ya. Amin. Untuk komplek kita. Karena kan kebutuhannya emang jadi semakin lengkap nih sama sama komplek kita ini ya. Jadi di kemudian hari yang kita akan dapatkan dari komplek kita selain tambahan gerbang, kemudian juga yang tadi untuk warung dan lain sebagainya,
1: CCTV juga.
0: CCTV juga. Wah,
1: kedepannya masih banyak sih, kita udah ada listnya di bulan apa kita pengembangan, target kita di tahun depan apa aja fitur-fiturnya, pokoknya ditunggu aja di next update-nya.
0: Yes, berarti ditunggu lagi kehadiran di sini ya, nanti kalau udah ada yang update lagi cerita lagi ya.
1: Siap, boleh.
0: Tapi kayaknya nanti udah pakai cincin.
1: Yes.
0: Atau cincinnya nanti udah geser ke yang sebelah sana.
1: Udah ada ya, tinggal geser sini.
0: Tinggal geser dah. Selamat menjalankan persiapan menuju hari H. Amin, semoga lancar, nggak apa sekalian ya, karena bosnya juga ada di sini. Ya. Pasti diundang ya.
1: Diundang dong pastinya.
0: Promosi. Ya udah deh. Yang pasti sukses selalu buat komplek kita. Amin. Sangat bermanfaat, satu aplikasi yang banyak dicintai emak-emak pastinya. Oke, kalau gitu kita langsung pamitan. Terus karena saya pamit, kita ketemu lagi di Inspirepreneur berikutnya. Thank you Mas Uci. Ya. Selamat lagi sekarang. Itu kan masih dingin, nggak ngaruh juga ya, di chat ngobrol tetap dingin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NBS Rock.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu sore, Bambang menemui sahabatnya yaitu Udin. Di depan Udin, Bambang menghela napas panjang, tampak galau.
2: Din, kayaknya hubungan gue sama pacar gue gak bisa lama.
1: Udin mengerutkan dahi, penasaran. Lah, emangnya kenapa bang? Gak dapat restu. Bambang pun mengangguk pelan.
2: Iya Din, gak dapat restu keluarga.
1: Udin pun mencoba menebak-nebak. Gak dapat restu dari orang tuanya ya bang? Bambang menggeleng.
2: Bukan Din.
1: Udin tambah bingung. Gak dapat restu kakaknya. Bambang masih menggeleng.
2: Bukan juga Din.
1: Udin mulai putus asa menebak. Lah terus kalau orang tua bukan, kakak bukan, lu gak dapat restu dari keluarganya yang mana bang? Lalu kemudian Bambang menatap Udin serius dan berkata,
2: gue gak dapat restu dari suaminya Din.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Selamat pagi Ibu, bisa ke pinggir sebentar, minta surat-suratnya.
1: Loh, salah saya apa Pak?
0: Ibu, kenapa nggak pakai helm?
1: Iya Pak, maaf, tapi kan saya deket Pak, cuman ke situ doang.
0: Ibu, meskipun dekat, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Sebaiknya Ibu pakai helm yang bersertifikat dan sesuai SNI.
1: Oh, iya, baik Pak.
2: Gigas helm yang berlabel SNI. Selain helm signature Gigas, Gigas berkolaborasi dengan beberapa band musik Indonesia. Gigas dapat ditemukan di offline store Gramedia, online store Tokopedia, Shopee, maupun Instagram Gigas Official. Gigas, 100% Indonesia.
3: NBS Radio.

0: Hai, nama saya Win Patriadi. Saya pemain bassnya Abah Doni. Kalau lihat NBS, kalau dengar NBS, menurut saya sih NBS itu Next Bandung Sound. Ya mudah-mudahan sih di era radionya zaman sekarang, yang barangkali beda dengan yang dulu, jadi next soundnya Bandung lah. Itu aja. Keep on rocking.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
1: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.

0: fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

good wrestle.

0: Buat kamu, pria dan wanita, pengen gak kulit wajah dan tubuh bersih sehat awet muda? Mau juga gak kulit kenyal lembab tapi tidak berminyak? Pasti mau dong, keriput hilang. Ganti sabunmu, pakai Masagi. Dong, keriput hilang. Ganti sabunmu, pakai Masagi. Iya, Masagi Soap. Untuk keterangan lebih lanjut, cek Instagram masagi.sopri atau kontak ke NPS Radio.
1: Masagi Soap, nature's gift for your skin.
2: Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

0: Malam, Mbah. Permisi. Maaf, saya ada perlu sama Mbah.
1: Malam, masuk saja. Silahkan duduk. Ada keperluan apa?
0: Ini loh, Mbah. Saya ini udah lama jadi duda. Jones gitu loh, Mbah. Kok sampai sekarang saya belum dapat-dapat lagi gitu loh. Saya minta saran sama Mbah. Mungkin Mbah bisa nerawang. Mungkin ada sesuatu yang bikin saya itu sulit untuk dapat jodoh lagi gitu, Mbah. Mohon petunjuk, Mbah.
1: Kalau urusan yang lain gampang bagi Mbah. Lah, tapi ini untuk urusan jodoh. Wah, ini berat sekali.
0: Waduh, berat piye toh, Mbah? Mohon dimintain tolong kok malah berat-berat.
1: Lah, wong aku saja sampai sekarang juga masih jomblo. Gampang, solusinya gampang. Sampean jomblo, aku jomblo. Nah, kita kawin saja gimana?
0: Wah, kacau nih ini. Enggak, moh aku moh. Enggak mau. Tiap hari ntar gue dikasih makan kembang kalau kawin. Pulang, pulang.

Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh Sobat NBS, karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika Sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan

mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba, Sobat.

Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: Ops Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa. Mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.

0: Halo sore, sobat NBS Radio. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026. Bersama Arfok sore ini di program Kapsul Waktu. Seperti biasa, saya stay dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kemudian hari ini adalah hari yang spesial. Saya kedatangan bintang tamu, salah satu teman saya juga, salah satu pentolan dari bandnya Pop Division. Ada sang gitaris Roni Ringo. Hari ini menemani saya 2 jam. Kurang lebih kita gonjeng-gonjeng akustik ya di sini ya. Yang mau request atau mau tetap puterin lagu yang mungkin kita enggak bisa bawain, saya puterin lagunya. Tap-tap aja komen di sini ya. Oke, Ron.
1: Ya.
0: Mainkan, Ron. Ya kedengeran ya.

0: Sore ini kita buka acara dengan lagu itu ya. Oke, ada Don Fat Boss udah ngasih request PR nih.
1: Request loh.
0: Ailon, ada Ade Sule, brother, daughternya pasti kita bawain ya. Oke, sore ini juga kita akan bahas ini Ron. Kita akan bahas mengenai, saya ngelihat fashion, lifestyle anak Gen Z itu sekarang ternyata ngikutin zaman-zaman kita atau belum sih? Ketika kita remaja gitu, ketika kita beranjak menjadi dewasa, jadi mereka tuh udah mulai yang cowoknya tuh pakai baju oversize atau nggak celana apa ya, celana kargo yang zaman dulu tuh kita zaman-zaman era musik-musik grunge tuh celana kargo tuh dipakai ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya benar nggak Ron?
1: Benar.
0: Terus baju-baju kaos band.
1: Ya. Yeah.
0: Mereka ternyata suka ya, suka koleksi kaos-kaos band.
1: Kaos band.
0: Saya pikir mereka nggak suka, karena mereka nggak ngalamin zaman-zaman
1: itu ya.
0: Zaman-zaman itu, gimana Ron? Lu juga keren kok. Kalau saya lihat kalau manggung tuh fashionable banget ya, dari atas sampai bawah. Sepatunya juga sepatu anak muda banget. Anak saya sampai ngefans. Ron, wah, sepatunya Om Roni keren nih. Ternyata anak saya tuh ternyata sama sama saya gitu senengnya. Senang mulai-mulai ngoleksi kaos band gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Gimana Ron? Sambil ngebahas kita sambil santai di sini.
1: Kalau zaman sekarang sih, sekarang informasi itu di mana-mana ya. Jadi mereka melihat perkembangan musik tahun 90-2000 itu sesuatu yang klasik ya. Kayak mungkin zaman kita mungkin dengerin musik rock 80-90 itu keren gitu.
0: Iya,
1: terus mereka tuh nyari sendiri. Sekarang trennya kan berbagai macam ya, sumbernya berbagai macam. Jadi mereka
0: banyak sumber.
1: Selain mendengarkan lagu yang zaman mereka sekarang, mereka tuh juga mendengarkan lagu-lagu zaman bapaknya dulu.
0: Iya, iya, saya juga ngerasa gitu.
1: Sampai ngeliat fashionnya juga mereka
0: diikutin,
1: akhirnya
0: ya?
1: diikutin gitu.
0: Ternyata ya.
1: Terus sekarang kan informasi kan
0: gampang.
1: Yeah. Mau lihat kayak film-film dokumenter di Netflix, mau di mana juga sekarang ratingnya itu banyak, bukan sekedar film aja tapi sejarah cerita soal sosok siapa itu sering film ratingnya bagus di Netflix itu, jadi mereka gampang banget contohnya misalnya semuanya dibikin cerita dari misalnya yang senang olahraga misalnya Michael Jordan itu ada film dokumenternya, yang senang Whitney Houston Queen ada filmnya, jadi mereka bisa lihat langsung oh sejarahnya tuh dulu seperti apa dan itu ratingnya bagus gitu.
0: Iya benar saya juga ngeliat film Queen ada filmnya bandnya The Doors.
1: Ya, semua daripada dibikin filmnya film dokumenter dan itu laris, ratingnya bagus, banyak yang suka gitu.
0: Nah, iya. Enggak nyangka juga ternyata mereka mengikuti perkembangan selain mereka dulu waktu kecilnya ngedengerin oh bapak papanya, mamanya suka puterin lagu kayak apa. Anak saya dengerin lagunya Pearl Jam. Wah, itu mah lagu ayah banget tuh. Jadi akhirnya dia tuh nadanya aja hafal gitu. Itu mah lagunya bapak-bapak banget katanya, cara vokalnya katanya. Kata gue teh, enggak, memang karakternya gitu kalau vokalnya gitu. Ternyata gayanya pun lifestyle-nya apa? Style-nya si grunge itu diikutin dari mulai flanel ya.
1: Iya.
0: Flanel, celana kargo, sepatu boots yang sekarang Doc Mart tuh.
1: Iya.

0: sekarang dicari lagi oleh anak-anak lagi. Gen Z nih. Mm-hmm. Keren sih mereka ya. Ngasih nyari referensinya, ada yang suka. Ah, mungkin sebagai ini saya kenalin ke sobat-sobat MBS Radio, sobat-sobat TikTok Live Kapsul Waktu. Roni saya kenalin adalah seorang gitaris dari Pop Division ya. Di mana saya ngelihat band ini alirannya genrenya adalah Britpop. Dan ternyata saya kagum sih. Ternyata dia bisa bawa masa yang saya pikir usianya harusnya sih ya usia-usia yang zaman dulu. Ternyata mereka bisa bawa masa yang umurnya sekitar dari mulai awal SMA sampai kuliah. Saya gak nyangka juga ya. Dede Gemes tuh penggemarnya Pop Division. Saya gak nyangka juga gitu ya. Ketika saya hadir atau manggung di situ bareng ya sebagai vokalis cabutan. Ternyata para penggemarnya Pop Division, itu bandnya Roni, itu umur-umuran Gen Z ya.
1: Campur ya biasanya. Biasanya tuh zaman-zaman kita sekarang jadi regenerasi nih. Anak-anak sekarang juga ngedengerin gitu kan. Terus memang apa? Kenapa kalau buat di zaman sekarang, kalau sekarang tuh orang tuh bingung buat pengen lagu apa yang lagi rame apa. Kalau mencari nih jati dirinya apa, senangnya apa. Jadi kadang-kadang enggak ada, malah bingung mau nyari. Oh, lagi musim ini, lagi ini. Makanya waktu itu Pop Division itu kita buat tema lagu 90 kebanyakan Britpop ya, karena supaya harus main musik juga harus berani jadi diri sendiri nih.
0: Bener
1: banget. Karena pasar itu bisa diciptain walaupun
0: iya bener.
1: Walaupun udah enggak ada yang ngikutin ya
0: dari sobat FBS Radio.
1: Jadi kita tuh pasti nostalgia dan ada flashback nih. Pasti zaman-zaman musik 90-an itu mau grunge, mau alternatif, zaman-zaman musik MTV itu Britpop itu.
0: Benar-benar ya.
1: Itu tuh banyak yang tahun-tahun segitu tuh banyak yang menginfluence zaman zaman sekarang, dari fashion, dari segala macam. Zaman dulu tuh otentik ya. Jadi bisa berbarengan lagi musim Britpop, lagi grunge itu bisa jalan berbarengan.
0: Bahkan ada lagu Sweet Rock ya?
1: Sweet Rock. Barangnya. Terus kita juga bisa nonton bareng. Nanti acara ini alternatif. Dulu ini Britpop. Malah di event-event di Bandung, di mana-mana itu sampai dulu terkenal dengan Bandung 5 genre apa, semua band itu bisa main dan penontonnya juga bisa berbaur nyambung aja.
0: Itu kerennya Bandung ya.
1: Dulu gitu
0: bisa berbagai macam warna musik.
1: 5 warna sempat event tuh zaman itu. Jadi
0: saya ngalamin tuh.
1: Walaupun kita senang Britpop nih, ada musik grunge, kita juga bisa menikmati mereka. Dan mereka juga, karena sejaman kan.
0: Iya, gitu kan? Itu sejaman ya. Satu zaman. Dan sekarang itu kita ngerasa gak ngalamin lagi itu ya. Di era-era tahun 2000-an ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bareng konser, mereka rata-rata sama ya, pop ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang pop.
1: Kalau dulu kan setiap orang tuh biasanya membutuhkan idolanya. Terus kayak kita dengerin musik, yang nyanyinya siapa. Kita ikutin nih, walaupun nanti dia ngeluarin album, ngeluarin lagu, walaupun lagunya enak gak enak biasa, yang penting saya harus punya nih albumnya ini. Kalau sekarang kan gak tau nih lagu hit, yang cover siapa, yang nyanyi aslinya siapa, karena gak tahu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma tahu lagunya aja. Kalau dulu kan kita diulik banget itu, misalnya zaman dulu tuh, oh penyanyinya siapa nih, pokoknya idola itu sosoknya kita bisa lihat nih, nanti kita akan ikutin mau lagunya seperti apa nanti. Nah bener, itu sampai jadi benar-benar sampai album tuh dibolak-balik, kaset tuh sampai diputer-puter berapa kali sampai hafal nih lagu urutan berapa. Kalau sekarang kan nggak ada orang, jadi taunya hitsnya aja.
0: Ya hitsnya ya.
1: Pada zaman
0: beda zaman itu karena mereka taunya hitsnya aja. Misal anak-anak Gen Z tuh sekarang ngelihat anak-anaknya suka Britpop, anak casual.
1: Ya. Nah,
0: mereka taunya Oasisnya Don't Look Back in Anger. Yeah. Mereka baru tahu Wonderwall. Yeah. Belum sampai yang jero-jeronya gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari Don Fat Boss nih. Baju-baju brand Britpop dulu 90-an sama sekarang ada bedanya enggak, Ron? Brandnya Britpop lah.
1: Karena sekarang tuh dari yang apa istilahnya mereka kan recycle lagi seperti kayak kaset lah, remaster lagi yang baju ya keluar tour versionnya. Terus malah sekarang dari yang original orang susah dapat bootleg-bootlegnya pun laku juga gitu.
0: Ini menarik bener, saya nggak nyimak kayak ini.
1: Jadi apa ya, jadi suatu ya suatu kebanggaan nih. Ada lagi nggak, malah nggak diproduksi dan biasanya itu ya kalau yang udah tahun sekian nggak diproduksi harganya mahal banget.
0: Adi Sule salah satu penggemar band-band banyak nih dia. Iya. Ganti-ganti nih kalau manggung nih. Hah? Kenapa? Oh iya. Oh ada lagi ya komen masuk ya. Ingat dulu beli kaos Indis di Cimol. Iya. Juga saya ngalamin. ketika harus manggung ya. Manggung, Cimol itu masih ada di Cibadak.
1: Ya.
0: Itu harganya 5.000. Wah, pokoknya kita dapat kaos-kaos yang Britpop gitu ya. Dari kadang-kadang dapetin yang transporting loh, bayangin. Yeah. Kaos transporting aja dapat di Cimol, Cibadak Mall.
1: Walaupun udah jelek, tapi apa ya, ada satu kebanggaan loh. Ini baju dari tahun kapan, ini bisa ada itu. Yeah. Daripada kita beli yang baru atau yang bikinan malah lebih, wah. Dici bisa ada itu daripada kita beli yang baru atau yang bikinan malah lebih, wah dicimol nih, wah lebih pride ya.
0: Iya, lebih pride ya. Ya, benar ya. Wah, keren pokoknya ketika dapetin. Ya, karena badannya masih mendukung ya. Kalau sekarang badannya sudah agak tidak mendukung. Oke, sambil kita ngobrolnya kita lanjutin lagi. Kita terusin lagi setelah ini, mungkin banyak obrolan-obrolan yang menarik dari komen-komen Sobat TikTok Live. Juga mungkin Sobat NBS Radio yang dengerin di jalan, gak lihat di TikTok, dengerinnya mungkin lagi di rumah, lagi nyantai, tapi gak buka TikTok, hanya dengerin di NBS. Bisa komen di WA di 0811-2255359 ya. Mau komen atau mau request, silahkan. Oke. Ron.
1: Oke.
0: Okay. Mau apa lagi, Ron? Oh iya, Ailon dan Daughter.
1: Sekarang, mau apa dulu? Aduh, udah lupa nih.

0: buat Ade Sule, my best friend. Ade Sule adalah salah satu drummer dari bandnya PCR, Pencari Rupiah ya? Pencari Rupiah ya?
1: Pencinta
0: Rupiah. Nah, sekarang dulu saya kenal dia zaman di Bunga. The Flowers.
1: Kasih jangan kau begitu.
0: Bukan. itu The Flowers ya?
1: Bunga.
0: Itu Flower. Kalau ini dari Bandung ada The Flowers. Kalau Jakarta ada Bunga. Kasih jangan kau pergi. Okay, hari ini kita tidak hanya bawain lagu mancanegara ya. Kita bawain lagu-lagu Indonesia juga. Asik pokoknya. Tadi Don't Fat Post, Ilon masih apa enggak?

0: Ketemu lagu live Pen Lies on the Riverside. Pen Lies on the Riverside enggak apa-apa. Oke, kita coba
1: mulai. Island
0: ya. Island dari Life di request oleh Don Fat Boss.
1: Don Fat Boss ini vokalis juga.
0: Vokalis keren.
1: Dan dulu
0: sempat jadi
1: manajer juga, manajer macam-macam lah. Dan dia negosiasi ulung.
0: Wis. Jago
1: Don
0: dia.
1: Don Fat Boy.
0: Ya, salah satu sahabat kita ya. Mm-mm. Semoga selalu sehat tuh. Ada Enda 888 Pop Deep Love tuh. Hey. Ada Enda. Halo Siopai. Da. Makasih juga ada Enda. Ada siapa lagi tadi yang lewat ya? Thank you udah hadir di kapsul waktunya NBS Radio bersama R Fox sore ini sampai jam 5. Oke, okay, Don. Kita bawain I Lone requestnya Don Fat Boss.
1: Ini lupa-lupa nih Don Fat. Kita tempak langsung loh di sini.

0: banget sini ngedadak ya Ron. Thank you, thank you semua. Buat mas-mas biasa juga barusan lewat hadir. Thank you, banyak sih sebenarnya yang hampir sini lihat di sini ya. Asik dong. Ngomong-ngomong lagu 90-an Britpop, alternatif, new wave. Mungkin new wave di akhir era 80-an ya.
1: Ya.
0: Tapi yang naik di 90-an adalah heavy metal. Sweet rock, sweet rock ya. Naik lah ya, ada Mr. Big, ada White Lion. Ada banyak sih, ada
1: Skid Row.
0: Damn Yankees, Skid Row. Bener enggak zaman-zamannya itu ya?
1: Awal-awal 90-an itu.
0: Ya. Tren itu ternyata berpengaruh juga ke fashion kita ya. Ada yang anak Gen Z tuh yang senang sekarang bawaannya jaketnya jaket kulit nih. Sepatunya boots kayak tadi. Ternyata dia mengkiblatkan dirinya ke zaman era-era klasik rock ya. Ya yang ya beda-beda selera ya anak-anak Gen Z sekarang. Ya Ron ya. Yang Britpop tuh gayaannya keren tuh. Pakainya kaosnya celana itu celana katun. Sepatu apa Ron?
1: Dari sepatu yang cat sampai sepatu Doc Mar itu nah, iya mereka pakai.
0: Keren tuh, kadang-kadang saya ngelihat pas lagi nonton Pop TV, anak-anak dede-dede ini keren nih. Ya, enggak cowoknya, enggak ceweknya ya. Mereka ternyata Kang. Halo, apa kabar? Nurman. Selamat sore, brother. Wes, ada additional nih. It's copot nih. Sobatnya NBS Kapsul Waktu nih.
1: Halo Kang Additional. Halo.
0: Sorry Brad. Oh sorry Additional. Thank you Additional like live-nya Kapsul Waktu. Sorry ini ada temen sobat saya. Seorang gitaris dari Pop Division. Ada band-nya banyak sih. Saya ngeliat ada Gentleman.
1: Iya.
0: Terus salah satu Additional dari band major label di Bandung. Ya, salah satu additional bandnya Kafein. Ya,
1: iya,
0: sampai sekarang juga masih ya.
1: Iya.
0: Nah, halo, selamat sore buat Kang Benny Beben. Cepat sembuh ya.
1: Iya.
0: Good afternoon, additional. Good afternoon tuh, brother. Semoga selalu sehat semua sobat-sobat Kapsul Waktu. Sobat NBS, semua sobat-sobat yang selalu hadir di Kapsul Waktu programnya ya. Buat Kang Nurman, brothers. Sore, sehat selalu. Sama-sama, sehat selalu. Thank you udah share live-nya NBS. Kapsul Waktu ya. Ada request gak? Kang Additional nih mumpung ada gitaris. Mumpung ada gitaris nih. Kita gak, oh. Waduh lagunya The Smith .
1: Waduh.
0: Harus jangan gue nyanyi The Smith nih. Tapi bawain Morrissey boleh ya. Additional saya bawain langsung lah Morrissey mah. Tapi kalau The Smith saya gak apal . Boleh ya, gak apa-apa ya Additional ya.
1: Ada biasanya Let Me Kiss You, Pak Alomater
0: atau apa aja ya. Let Me Kiss You agak slow.
1: Oke.
0: Gantiin The Smith, saya bawain Morrissey ya. Live dari sini. Kebetulan ada Roni. Oke. Yuron, lanjut. Matters from Morrissey. Terima kasih yang udah hadir di Kapsul Waktu. Terima kasih sobat NBS yang dengerin di radionya NBS.

0: AD-nya pilihnya Boys Don't Cry. Itu benar. Keren. Tapi keren. Saya juga pengen lagu itu sebenarnya. Asik sih. Agak-agak. Nuhun Kang Katampi. Atur nuhun Kang additional. Kumaha Sumedang Damang. Sambil minum ya.
1: Sambil diminum. Yo, ye, sambil diminum. Boys Don't Cry. Jadi dulu katanya anak indis tuh nggak boleh
0: nangis,
1: nggak boleh nangis.
0: Sumedang tiris.
1: Padahal padahal dalam hati, asik. Dalam hatinya nangis sebenarnya. Ya. Tapi nggak boleh di luar pura-pura kan. Liriknya saya pura-pura,
0: pura-puranya. Dalam hatinya nangis.
1: Nangis.
0: Ya. Ah, ini ada Boys Don't Cry. Ini bunyi nggak ya? Tes. Tes. Oh, ada ya. Sumedang tiris. Halo Sevi, apa kabar? Additional, Kang Nurman, Ade Sule, semua teman-teman yang hadir sini, ada Don Fat Boss. Semua teman-teman ada, tadi juga ada. Siapa sih yang 88 itu tadi siapa ya?
1: Enda.
0: Who join? Ada Who juga. Terima kasih, ada Sevi like live-nya. Kapsul waktu. Oke. Saya bawainnya Boys Don't Cry dari The Cure.

0: Brother. Wow, wah The Cure ah, kata Brother Tinus nih. Boleh request bang? Boleh, boleh. Boleh, Brother Tinus.
1: Boleh, kita
0: Nurman, ini lagu jadi inget tempat di Setiabudi. Ada tempat namanya Black Hole, samping Radio Rasim. Wah, saya inget Black Hole, betul. Kenapa inget lagu ini? Black Hole tuh di bundaran, belokan tuh, betul. Sekarang McD, ada Black Hole dulu.
1: Wah, tempat nongkrong itu, tempat nongkrong favorit dulu kan di situ tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Di pengkolan situ tuh.
0: Itu kan, bener enggak? Pengkolan Setiabudi itu ya. Ah, oke, Tinus mau request lagu apa? In Between Days.
1: Wah, wow, wow. Teman-teman The Cure loh ini.
0: Berat nih gua In Between Days.
1: Iya, kita tampung dulu,
0: Ada tadi ada Letter to Alice.
1: Ada Letter to Alice juga.
0: Ada In Between Days.
1: Iya. Yeah. Kita
0: okay, thank kita you buat teman-teman kita. Nanti kita pilih ya.
1: Kita pilih sambil kita selingin lagu-lagu ya.
0: Oke. Okay. Sambil kita ngobrol lagi ya.
1: Nanti kita ngobrol lagi.
0: Kita break dulu ngobrol-ngobrol. Thank you buat Brother Robby Ramdhani udah share live-nya Kapsul Waktu. Thank you, apa kabar? Rob. Bi, nanti suatu saat main di sini ya. Ada teman-teman legend di sini, ada Nurman, ada Robby, ada Don Fat Boss. Ada teman begaul juga di sini, ada Adi Sule. Buat teman-teman begaul, apa kabar semua? Hai, Robby. Insya Allah. Oke, okay, siap. Siap. Nanti kita join sama Zep, kayaknya asik. Bertiga di sini sama Zep. Bawain lagu klasik rock, bawain lagu alternatif. Ya. Thank you, Rob, udah liatin acara Kapsul Waktu ya. Thank you buat sobat-sobat NBS yang udah touchdown di Kapsul Waktunya. NBS Radio tiap Kamis jam 3 sampai jam 5 sore. Oke. Okay. Yuk ngobrol lagi. Sebenarnya lu senengnya sebenarnya genre apa sih, Ron? Saya pernah lihat lu bukan bawain lagu Britpop. Sama band lain bawain lagunya Indonesia.
1: Ya.
0: Lagunya Top 40 lagi. Nah, ya. Gimana nih? Gimana nih? Asik, saya pengen denger aja sama ngobrolannya nih.
1: Iya.
0: Style-nya beda, terus saya ngelihat style-nya beda ya. Nah, di Black Hole jam pulang sekolah bareng Pogo di sana.
1: Waduh.
0: Waduh. Ngeri. Brother Nurman ternyata sering ke Black Hole. Oke. Oke, gimana tadi cerita? Enggak hanya sama Britpop, ternyata ketika dengan band yang lain, style-nya tuh berbeda. Gimana?
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau dengerin musik dari dulu sih ngalir aja, malah dengerin Britpop itu setelah remaja tumbuh semenjak ke Bandung. Jadi kalau zaman dulu tuh ya pasti awal-awal 90-an tuh semuanya didengerin, dari musik rock, musik grunge itu, karena semuanya hits kan, kok enak-enak semua nih. Nah, sampai
0: ada pizza.
1: Apa sampai musik Britpop juga didengerin, tapi setelah setelah semuanya didengerin, kok enak ya dimainin musik Britpop tuh, enak dimainin secara live itu, kalau dibuat ngeband tuh cocok nih gitu.
0: Buat bareng-bareng.
1: Memang secara teknikalnya memang nggak sulit seperti musik-musik yang lain gitu, tapi ngejiwainnya susah gitu.
0: Kalau
1: nggak suka bawainnya pasti nggak akan enak bawain lagunya gitu. Nah terus ya kan kalau buat musik-musik yang lain kan jadi saya ada beberapa band memang nah, karena memang banyak
0: betul.
1: Karena memang suka banyak lagu dan permintaan pasar juga gitu ya. Jadi memang kalau yang musik 90 Britpop udah punya ya, pendengarnya gitu kan.
0: Ya,
1: tapi di selain itu juga kalau kita mainin musik yang all around gitu kan di gigs, di reguleran, di event tergantung permintaan gitu. Dan kita juga saya juga dengan senang hati karena memang melewati zamannya dan untuk lagu-lagu yang sekarang juga jadi kayak suatu apa ya, jadi suatu challenge ya, suatu tantangan, karena kita senang main musik jadi nggak terbatas
0: ya,
1: nggak mengkotak-kotakan. Memang kita sukanya ini, tapi kalau kita senang musik musik apapun, kalau ada yang minta terus kalau kitanya bisa menikmatinya,
0: Benar.
1: Kita juga apa ya, enjoy memainkannya juga.
0: Betul, betul.
1: Senang-senang aja gitu. Enjoy, malah ya. Malah kita keluar dari zona nyaman kita, yeah, gini.
0: Challenge buat kita, challenge keluar dari zona nyaman.
1: Zona nyaman, ya. Kita dengar sesuatu
0: jadi
1: yang
0: jangan
1: baru.
0: Jangan takut keluar dari zona nyaman.
1: Mm-hmm. Karena buat ngelatih apa ya, ngelatih kita latihan feeling kita, refresh musik, lagi ya, refresh lagi cara musik kita dengerin musik yang zaman sekarang untuk biar melatih kita apa feeling kita biar tetap ya, terjaga
0: benar,
1: gitu.
0: Benar ya. Feeling kita tetap terjaga dengan nada melodi yang berbeda dari genre yang dengan, biasa ya.
1: Melatih, kan pas, melatih teknikal
0: ya,
1: juga.
0: Iya benar, melatih teknikal. Karena di Britpop mungkin cara main gitarnya begini
1: seperti
0: tapi
1: ini ya. Iya, iya.
0: Ketika saya ngelihat bawain Dewa gila mainnya. Main mirip, gitar main leadnya tuh kayak Andra. Enggak. Nanti kita bawain lagi di Indonesia. Iya beneran. Ya. Ya bener, saya ngelihat band yang berbeda, fashionnya pun berbeda. Gaya mainnya berbeda. Saya asik sih ngelihat Gatron ini.
1: Terus kan kalau misalnya banyak tuh yang nanya Bang, kamu kalau misalnya main musik segala macam nggak takut kehilangan jati diri gitu. Sebenarnya kalau kitanya sudah menyukai apa yang kita kita suka gitu, orang tuh ngelihat ah keren-keren aja, bagus-bagus aja gitu. Yeah, orang juga tahu kok sebelumnya kita main musiknya seperti apa.
0: Betul, betul.
1: Jadi mungkin mereka zaman sekarang kalau kita eksplor ke musik yang lain, orang juga jadi respect loh. Mereka ya, tahu kita tuh ya. Senang main musik ini, kok bisa main musik yang lain ya gitu ya, kan.
0: Iya, ternyata begitu gitu.
1: Iya, yes, kayak banyak teman-teman musisi yang suka musik-musik yang keras gitu ya, musik-musik rock, musik-musik apa? Underground lah istilahnya, ya. Tapi mereka juga hari-harinya malah ngedengerin lagu-lagu pop ya, lagu-lagu Britpop. Yeah, yeah, yeah. Hari-hari mereka mendengarkan beda banget waktu di panggung gitu. Yeah. Jadi
0: mereka gahar di panggung.
1: Mereka gahar.
0: Tapi kadang-kadang casual hari-harinya dengerin Britpop ya.
1: Dengan Britpop karena memang mungkin pada zamannya dan kita pun gak respect aja. Wah mereka anak metal loh tapi dengerin musik
0: itu,
1: pop
0: itu
1: juga.
0: Itu satu temen gitu. Kayak gitu tuh.
1: Wow,
0: ya, kita salah satu gitu. Musisi Bandung tuh.
1: Banyak yang seperti gitu. Jadi kita malah. Respek aja, keren-keren aja. Ah, kamu tuh memang anak metal, tapi dia bisa ngedengerin.
0: Bisa enjoy
1: mendengarin musik yang lain.
0: Iya benar, itu saya juga salut ya. Ada teman yang udah punya album bahkan.
1: Legend lah
0: di Bandung ya.
1: Iya, kalau di bandnya main bass, tiba-tiba main gitar jadi bawain Britpop, apa.
0: Iya, keren. Iya, ternyata tidak hanya bermain di genre Britpop, bahkan klasik rock pun Ronnie main. Top 40 main ya.
1: Ya tapi memang gak spesialis sih bisanya gitu yeah. Kan. Memang mungkin kita suka tapi mungkin cara teknikalnya mungkin gak nyampe di situ. Tapi kalau kita maininnya senang gitu kan, orang juga nyampenya juga senang. Walaupun
0: nyampe bukan audiensnya.
1: Audience, walaupun kita gak spesialis mainin musik rock misalnya yeah. Gitu.
0: Buat teman-teman Sobat NBS Radio, Sobat Kapsul Waktu nih. Kiat-kiat walaupun kita suka dengan satu genre, tapi ternyata kita coba challenge di genre yang lain, kenapa enggak? Karena itu nambah skill dalam bermain ya.
1: Nambah
0: thank you
1: skill.
0: Buat Om Robi, daging obrolannya kata Om Robi, teman saya itu gitaris.
1: Britpop, wah, ish,
0: style Britpop emang oke okay dari cara berpakaiannya. Okay. Antinous Black Hole, Widi, Britpop 90s nggak ada matinya, ya begitu tuh. Yuk, kita coba main lagu apa lagi nih?
1: Yang belum apa
0: masih dari
1: request-nya.
0: Tadi ada ini nih
1: lagu Indonesia belum ya tadi
0: ya, lagu Indonesia belum ya. Ini ada lagu James.
1: Wah.
0: Bisa nggak kita bawain lagu James kayaknya saya something asik
1: oke asik
0: ya dong. Cobain bawain lagu James nanti setelah ini bawain lagu Indonesia ya.
1: James say something kalau kata teman vokalis saya. Say something, you can say anything. Pasti abis itu kalau udah ngomong gitu pasti lagunya James itu. Yeah, udah ngasih clue ya abis ini apa ya? Oke. Okay. Say something, you can say anything. Udah anak-anak langsung mulai itu lagunya yeah, pasti say something James.
0: Yes. Okay. Brother Norman, ini satu lagu dari James. Say something.

0: Halo Pak Joy, apa kabar? Oke, thank you udah ada di sini juga nemenin kita nih. Jadi kita nggak kedinginin ada teman-teman di sini. Ada sekitar 200 di studio NBS Radio ada di sini karena ada brother ini. Oke, terima kasih. Nurman tuh senang dua album James-nya Adelaide, album Seven-nya si James. Karena dia suka nih album itu ya. Oke, kita belum bawain lagu Indonesia. Coba Ron, bawain lagu ini aja dong. Kita agak geser genre gak apa-apa ya.
1: Oke. Oke, yang mana? Oke.
0: Coba ya kita bawain lagu dari Indonesia. Mudah-mudahan suka.
1: Nah, ini bandnya mereka juga terinfluence sama band-band 90-an yeah. Alternatif indie pop. Mereka itu banyak pengaruhnya dari itu.
0: Iya. Yeah. Halo Rimbil. Padang Rice. Hatur nuhun Om Robi. Nurman juga. Halo Om Arif, halo Pak Kabarin. Apa kabar? Sehat.
1: Wah,
0: selalu.
1: Nasi Padang dulu nih.
0: Maaf baru gabung, enggak apa-apa. Ngantai.
1: Halo Om.
0: Ngantai.
1: Halo.
0: Oke, yuk kita bawain lagu Indonesia ya. Ini lagu favoritnya saya sama band adik tuh. Dulu saya punya band namanya Fight for Fun.
1: Wahai.
0: Fight for Fun. Itu ada angka 94-nya. Jadi FI 9 4-nya itu pakai F.
1: Kayak
0: pakai angka 4.
1: Kayak for factor, yeah. Fight for fighting.
0: Fight for fun. Fight for fun.
1: Ini dia.
0: Ini jadi salah satu
1: band yang terpengaruh.
0: British Invasion kedua merespon musik grunge dari USA. Benar banget. British Invasion tuh meng-counter era grunge dari kalau dari Amerika dia grunge. British pun akhirnya meng-counter karena udah merambah ke ini jadi mereka
1: ini akhirnya. Ya.
0: Iya. British akhirnya tumbuh melawan keganasan era grunge loh itu.
1: Iya.
0: Saya baca tuh story-nya tuh.
1: Dan ini juga band-nya mereka cover-covernya bawain lagu Britpop, bawain
0: yeah,
1: lagu
0: band ini yang kita mau bawain ya.
1: Mereka kalau cover bawainnya Coldplay, bawain The Killers, mereka yes. Itu kalau cover.
0: Yuk.
1: Ini band Indonesia.

0: Slowly but sure. Lightning Seed juga enak. Wais lah, Lightning Seed. Kayaknya lagu Indonesia asik juga nih. Kayaknya asik juga lagu Indonesia nih, kayak tadi lagu ini. Ada lagu ini, Andrea and the Backbone.
1: Oh iya, iya, iya, iya.
0: Hitamku bisa?
1: Hitamku, hitamku. Hitam tuh mainnya dari mana ya?
0: Mainnya dari, atau main ini deh ya?
1: Hitamku, Andrea and the Backbone juga
0: asik gitu ya?
1: Modern rock ya?
0: Modern rock.
1: Juga terinfluen juga sama band-band alternatif 90-an itu.
0: Ya dia
1: lebih influence ke 2000.
0: Ya, nah, dia
1: lebih dua ke situ lah.
0: Dia ada influence juga ke Foo Fighters ya. Kayaknya.
1: Foo Fighters. Ya.
0: Cara-cara distorsi gitarnya.
1: Ya, itu. Soundnya.
0: Soundnya bener.
1: Creed zaman-zaman. Ya, ya modern lah, modern rock, modern rock alternatif.
0: Ya bener. Lagu Andra juga bagus-bagus betul.

0: apa nih lagunya ini?
1: Hitamku by Andra in the Backbone.
0: Liriknya bagus sih.

0: saya kan saya lihat bahwa memang ternyata tidak hanya Britpop atau genre alternatif aja yang biasa Roni mainkan ya. Thank you buat Rin Bila. Pengen lagu ini nih. Tadi dia pengen lagu ini nih. Sarah Mouse. Pengen lagunya tadi Juicy Luicy.
1: Wow.
0: Bisa enggak Ron? Sialan. Intro aja. Saya bisa. Juicy Luicy. Sialan. Tadi ada yang request lebih susah masalahnya. Bukan di situ. Itu lagu Sidul. Sialan. Bisa enggak? Sialan. Ya, oke. Tuh, buat Rin Bila nih.
1: Setengah aja ya.
0: Setengah aja enggak apa-apa ya. Saya juga nyobain ya. Nah, ini.
2: Masih lagunya sih.
0: Nah, itu betul.
1: Gitu ya.
0: Iya, betul. Saya bisa. Tuh, adik aja bisa nyanyinya.
1: Gimana sih?
0: Nih, saya lihat liriknya dulu. Ini ya, yuk. Dari 1000 jalan di dunia. Pasti bisa.

0: lupa, itu bang. Bahaya tuh. Lagunya susah. Oh,
1: saya yakin dia pernah bawain dulu.
0: Iya. Gitu ya?
1: Ya, benar. Dari itu main di mana itu?
0: Segini enggak?
1: Dari 1000

0: Sudah.
1: Rin, itu Rin.
0: Lanjut nyanyi sendiri di rumah. Juicy ya. Lagunya itu lagunya viral banget. Semua orang, semua di tempat itu pasti requestnya karena viral harus, jadi harus bawain lagu itu. Walaupun lagu itu hits, tapi musiknya nggak mudah.
2: Iya, gitu. Musiknya nggak mudah dimainin mudah. Lagu ini. Mudah di quote-nya ini. Jesse Chun ya.
0: Jesse banget. Gitu.
2: Jesse banget.
0: Terus featuring-nya sama berapa orang? Ada 3 orang.

0: ya sama
1: mahal ini ya.
0: Mahal ini ya.
1: Itu lagunya bagus loh, UC lagu itu ya.
0: Tinggi banget, jadi kadang-kadang cewek, kadang-kadang yang itu bagi-bagi vokalnya. Iya,
1: bagi-bagi vokal. Bener. Tapi saya suka sih lagu itu, walaupun itu bukan genre saya, tapi ketika dengerin lagu itu
0: nempel ya?
1: Nempel. Nada vokal awalnya, refnya, itu asik ya ternyata ya.
0: Sama liriknya tuh yang relate. Orang suka lu teriak juga.
1: By the way, Aldo itu siapa ya? Saya gak kenal nih. Eleven Queen siapa sih Aldo? Okay. Kita bawain apa lagu lagi nih? Sambil ngobrol-ngobrol kita bawain lagu apa lagi nih?
0: Dari
1: tadi request grunge udah.
0: Alternatif udah.
1: Alternatif tadi bawain apa?
0: Indonesia ya, Andra. Ya, Backbone. Baik, live tadi kita bawain.
1: Ini belum ya, agak berbau-bau. Agak-agak reggae-reggae versi alternatif belum kita bawain.
0: Oh ini reggae yang alternatif itu pada waktu itu
1: ada
0: 311.
1: Ada 311. Kita mau coba bawain 311 atau mau Centuria? Sublime.
0: Itu One Hit Wonder itu.
1: Boleh kita coba ya.
0: Kita bawain.
1: Ya?
0: Ya, karena ini pada zaman itu nyelip nih musik alternatif. Ada apa beat reggae-nya.
1: Iya, nyelip ada 311
0: dan semua orang suka gitu.
1: Ya, ada Sublime ya, ada ya. Bahkan ada punk ya.
0: Ada punknya.
1: Ada wah, asik sih. Benar. Yuk kita cobain
0: tuh. Tuh, 311 ajib.
1: Nah, 311 ajib tuh. Boleh. Kita bawain 311 ya. Ada love story-nya. Waduh. 311 kita bawain ini aja dah. Apa tadi? Ember.
0: Ember ada pergi banyak.
1: Love song, kita love song. Love song aja.
0: Love song dibawain The Cure ya, versi.
1: Ya, 311 aja.
0: Jadi, ya. Dibikin melayang-layang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi bikin santai.
1: Yuk.
0: Santai dulu.
1: Abis oh iya boleh.
0: Santai dulu lagu hits nih.

0: Lime Santeria Redemption Song kayaknya keren.
1: Wah.
0: All Pied with it Rabbi. Ah, edan ya. Ternyata additional. Keren
1: rukasnya. Bahaya lagunya loh. Ini lagu sepanjang masa.
0: Iya, yeah, Redemption
1: lagu
0: Song.
1: Anthem, lagu anthem.
0: Lagu anthemnya. Oke, okay, Love Song The Cure. Kita bawain ya. Buat yang suka, buat Tinus, buat Eleven Queen, Love Song dari 311. Lagunya The Cure sih ya. Gak kerasa udah 4:30 nih Ron. Kita ngobrol di sini, nanti kita ngobrol lagi ya. Yuk.
1: 311 tuh apa hitsnya banyak ya?
0: Ya banyak.
1: Dari Ember, sampai
0: Love Song,
1: Come Original.
0: Come Original, you got it, Come Original. Ananana, Come Original. Itu ada lagu.
1: Pas bawain mengcover lagunya, recycle lagu Love Song, udah lagunya kerasa kayak 311 aja. Suasananya
0: berbeda,
1: beda banget dan orang asik aja bisa nerima gitu, bisa langsung.
0: Iya, iya. Langsung bisa relate ya.
1: Iya, kadang-kadang orang bilang, "Oh, pengen yang 311 gitu, padahal banyak
0: padahal,
1: pada zaman itu.
0: Padahal banyak juga yang suka lagunya Love Song-nya The Cure.
1: Ya,
0: tapi ternyata ketika versi 311 enggak ada masalah ya.
1: Enggak ada masalah, malah banyak yang mereka yang baru dengar malah
0: tahunya itu ya. Saya juga ngelihatnya orang saya ketika saya bawain lagu 311 ya, Love Song. Mereka tahunya 311.
1: Sukses berarti dia membawa ini dan bikin orang.
0: Oke, bawain Love Song.

0: classic 11 Queen lagu ini ya. How long, however long I stay, whatever word you say. Buat Rinbila, mantap lagunya. Thank you 11 Queen, Saint Rose, thank you.
1: Terima kasih. Thank you.
0: Thank you banget ya yang udah tap-tap in. Oke. Lagu-lagu kayak gini asik sih, Ron. Ada lagi gak lagu-lagu kayak gini?
1: Wah, banyak banget.
0: Eh, kita
1: dari 92.
0: Ada lagu enak lagi nih, saya benar. Dari Heavens, Say Something.
1: Nah, dulu sempat ketukar tuh, Say Something Game sama Heavens.
0: Kayaknya gak sih, enak asik.
1: Tapi dua-duanya memang hits ya.
0: Bawain ya.
1: Nah, kita bawain.
0: Ini ada lagu enak. Mungkin ada sebagian ada yang
1: ada
0: tahu.
1: Ada ini lagi. Tuh kopi.
0: Wah, kopi lagi buat yang sebelahnya Om Arif. Aduh, boleh dong. Thank you. Thank you tuh. Oh iya, benar tuh. Send kopi lagi buat buat Roni ini. Ini adalah gitaris saya.
1: Terima kasih. Satu.
0: Thank you 11 Queen. Ada tukang ngopi, apa kabar tukang ngopi baru join di sini. Banyak sekali teman-teman saya di sini hadir juga, sobat-sobat NBS Radio, sobat-sobat TikTok Kapsul Waktu, sobat-sobat legend, sobat-sobat dari Begaul juga ada di sini. Thank you. Oke, ada satu lagu dari Heaven. Say Something. Say Something.
1: Kita kemarin mainnya di mana sih?

0: lagu ini enak banget.
1: Zaman dulu baru keinget ya. Oh, keinget. Ada satu lagu yang
0: Iya, itu baru keinget ya. Oke, Rin Bila lagunya sedih ya. Say Something from Heavens. Oke, terima kasih udah enggak terasa ya waktu udah tinggal beberapa menit, 15 menit lagi, mungkin sekitar 4-5 lagu.
1: Iya.
0: Kita bareng di sini tadi temanya mengenai lifestyle.
1: Lifestyle
0: 90-an yang masih
1: di mata Gen Z sekarang ya.
0: Gen Z ini masih terasa apa ya? Menginfluence mereka ya.
1: Iya.
0: Dari gaya fashionnya mereka, dari thank you Utet send heart me. Ordinary World.
1: Wow, keren.
0: Asik ini. Tahu aja Rin Bila lagunya Ordinary World. Mau bawain? Masih ingat?
1: Oke, nanti kita coba bawain ya.
0: Coba ya. Enggak apa-apa aja. Santai aja. Kalau lupa-lupa ingat enggak apa-apa. Yang penting kita bawain ya. Wah, lagunya ngeri
1: lagu
0: nih.
1: Lagu menembus berapa generasi ya lagu itu ya, memang.
0: Tapi ternyata Rin punya selera yang bagus ya. Rin sama
1: lagu
0: Eleven
1: bagus.
0: Queen.
1: Tahu lagu sekarang lagunya enak. jadi hits lagi padahal
0: ya, itu lagu hits lagi ya. Jadi hits lagi si lagu.
1: Terus banyak jadi soundtrack juga.
0: Duran Duran. Ordinary World.

0: keren sih, pilihannya keren. Oasis, Don't Look Back in Anger. Wah, makasih sama-sama.
1: Makasih.
0: Ya. Makasih, thank you.
1: Rindila.
0: Ah, main lagu Indonesia lagi.
1: Oke. Boleh nggak ini nanti kena performing right loh.
0: Performing right. Kosong.
1: Apa? Apalah Indonesia pada zamannya ya.
0: Padi
1: yang mana?
0: Bebas. Atau mau ada band?
1: Ada band.
0: Lobo
1: boleh.
0: Lobo
1: Tick band boleh.
0: Oh, Tick band boleh.
1: Tick band.
0: Terbaik untukmu ya?
1: Baik untukmu.
0: Atau mau tag itu, tiket.
1: Tiket.
0: Oke ya?
1: Oke.
0: Itu asik sih. Ayo main.
1: Katanya tiket comeback loh sekarang.
0: Hah?
1: Comeback lagi kan.
0: Oh, vokalis ini ya?
2: Aki
0: Alexa
1: Aki.
0: Ya.
1: Alexanya jalan, tiketnya juga
0: ini
1: jalan, nunggu lagi.
0: Ini hebat nih. Oke. Okay. Baik, tiket ya.

0: buat sobat-sobat kapsul waktunya MBS, buat sobat saya yang ada di hadir di kapsul waktunya ini, thank you banget ya, appreciate nya ya. Dan nasi padang, thank you udah kirim nasi padang. Aduh, ini nih thank you banget ya. Jadi nggak lapar di sini. Hey, thank you banget. Lagu apa lagi nih? Dua lagu terakhir kita.
1: Oke. Lagu apa?
0: Satu lagu Indonesia, satu lagu barat.
1: Ya.
0: Riff.
1: Oke.
0: Lutuye.
1: Okay.
0: Atau mau Raja?
1: Raja boleh.
0: Ya. Yeah. Lagu satu lagi dari mana? Dari Human? The Killers?
1: Satu lagi. Boleh.
0: Gue yang pengen nasi padang. Satu lagi apa nih?
1: Matchbox.
0: Oh boleh. Matchbox. Unwell ya.
1: Mm-mm.
0: Feel well or unwell ya. Atau mau If You're Gone?
1: Oh boleh.
0: Nah,
1: karena tadi barat mungkin kita selingin lagu barat dulu ya tadi ya, Indonesia, balik lagi ke Indonesia.
0: Ya boleh.
1: Matchbox yang mana ya?
0: If you're gone, maybe it's time to come home. Oke. Okay?

Sabar kak. Oke, terima kasih buat sobat-sobat NBS Radio. Terima kasih terima buat bintang tamu hari ini yang memberikan warna yang berbeda hari ini. Keren. Hari ini banyak sekali interaksi kita dengan sobat NBS Radio, sobat TikTok Kapsul Waktu. The last song is song called. Song called, my favorite song. Thank you, Eleven Queen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapalasar.id adalah platform pasar online yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, ikan segar, beragam daging berkualitas, bumbu masak, hingga kebutuhan dapur lainnya. Dengan konsep eco-friendly, Kapalasar.id menjadi satu-satunya dan menjadi pionir dengan menerapkan pengemasan minim bahan plastik, yaitu dengan menggunakan bongsang dan daun pisang yang telah menjadi ciri khas Kapalasar.id. Ayo, mulai sekarang, mari jadikan Kapalasar menjadi partner setia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Follow dan ikuti terus akun Instagram @kapalasar.id untuk mendapatkan harga spesial dan promo menarik setiap harinya. Ikuti IG Live TV dengan resep-resep terkini dan sehat bersama kapalasar.id.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: NBS 70s.

0: Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
2: NBS Radio.
5: Any sounds.
6: NBS 80s.
7: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Waduh, rezeki saya kok segini doang ya? Sedikit amat. Dan akhirnya kamu sering kecewa. Mungkin itu karena kamu salah mengerti bahwa rezeki itu tidak sama dengan gaji. Gaji itu uang. Rezeki bisa berupa banyak hal. Kemudahan, kesehatan, kebahagiaan. Gaji itu dari perusahaan. Rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu bisa diperoleh dengan kerja. Rezeki itu diperoleh dengan iman. Gaji itu mudah terduga. Tapi rezeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar, tapi tetap aja kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi, meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir, galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
2: Any sounds.

0: halo. Hai, apa kabar Anda teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun ya.
1: Susah banget.
2: Lagi ngapain? Kok ngomong sendiri?
1: Lagi belajar siaran.
2: Daftar ke broadcasting school aja lah. Aku juga mau belajar jadi podcaster nih.
1: Kalau mau jadi MC, bisa nggak?
2: Pastinya.
3: Kalian mau daftar broadcasting school? Ke RBS aja. RKSB Broadcasting School. Hit it, boys. Pendaftaran setiap hari dan nanti kamu bisa langsung praktek di studio loh. Biaya kursus untuk umum Rp750.000. Mahasiswa dan pelajar Rp500.000. Kamu bisa daftar online di www.rksbmajafm.com. Untuk penjelasan lebih lanjut, kamu bisa hubungi via WhatsApp di 0896-1078-1079.
4: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
5: Any Sounds
6: NBS Entertainment Media.
4: NBS Radio.

Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana.

Alkisah, seekor ular memasuki gudang tempat kerja tukang kayu di sore hari. Kebiasaan si tukang kayu membiarkan sebagian peralatan kerjanya masih berserakan dan tidak merapikannya. Nah, ketika ular itu berjalan ke sana kemari di dalam gudang, tanpa sengaja ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular terluka. Tapi ular beranggapan gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan itu menyebabkan luka parah di bagian mulutnya. Karena marah dan putus asa, ular berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun membelit kuat gergaji itu. Apa boleh buat? Tubuhnya malah terluka amat parah dan akhirnya ia pun mati. Sobat NBS, kadangkala di saat kita marah,

kita ingin melukai orang lain. Tapi sesungguhnya tanpa disadari yang dilukai adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena perkataan dan perbuatan di saat marah adalah perkataan dan perbuatan yang biasanya terjadi

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any

playing the music you loved, NBS Radio.

Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk! Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-6033-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Free call 0800-140-1928. Instagram @VivaCelebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.

Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Philosophy, bersama saya Winda Aliana. Keberhasilan adalah buah kesabaran. Sobat NBS, jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila kita terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, kita bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun bila kita terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka kita telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar mencengkeram bumi. Hanya dengan kesabaran kita bisa meraih keberhasilan. Tumbuhkanlah kesabaran, bukan sekedar kecepatan, melainkan kesuksesan.

0: Bisa.
1: Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: NBS. Sweet memory.
1: NBS Entertainment Media.
2: NBS Radio.

Hai, buat Anda sekeluarga atau perusahaan yang membutuhkan outbound, team building, paintball, arung jeram, off-road, bergabunglah bersama kami. Kami akan buatkan program menarik untuk Anda atau perusahaan Anda. Selain itu, akan kami ciptakan aneka games, fun games, dan games management. Jika Anda ingin gathering, gala dinner, bisa juga. Hubungi kami di 0823-1575-5889. Zesta Outbound Adventure. Klik website kami di www.zestaoutbound.com.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Halo. Halo, kami dari Bobanwan. Saya Fajar.
3: Saya Krishna.
2: Jadi saya kalau mendengar NBS itu kepikirannya N-nya nongkrong. B-nya boleh.
3: Boleh.
2: S-nya sahawai. Nongkrong boleh sahawai.
3: Kalau saya NBS itu N-nya itu nice.
2: Wey.
3: So Inggris ya. B-nya itu be happy.
2: Anjir.
3: S-nya tuh sweet.
2: Jadi NBS apa?
3: Nice, be happy, sweet.
4: Kalau diterjemahkan,
3: kalau diterjemahkan bagus, happy-nya gembira, manis.
2: Yeah.
3: Bagus, gembira, manis.
2: Cocok ya buat bulan puasa nanti.
3: Cocok. Kayak kolak. Doa dan harapan buat NBS, semoga semakin berjaya.
2: Amin.
3: Fajar?
2: Ya, sama. Semoga tetap terus mengudara. Dan
3: amin.
2: Mempertemukan teman-teman untuk berkreativitas di sini.
3: Amin. Semangat buat MBS.
2: Mantap.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyo. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok, sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari, mulai dari sekarang.
1: NBS Radio.
7: Dari Indonesia, untuk dunia.

0: SBS Radio.
1: Hear me now.
2: Ziba, Bruno e Amor.
3: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
0: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Scott.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Moffats.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
0: NBS Radio.
17: Any Sounds.
0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: biasa sih.
1: Tak ada satupun orang di sekitar yang bangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terkadang bocah ini memanjat atau bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, ia juga makan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah pun tertidur di keteduhan bayangan si pohon. Si bocah sangat mencintai pohon ini, dan pohon pun demikian pula. Waktu cepat berlalu, si bocah tumbuh menjadi dewasa. Pohon merasa kesepian tanpa keriangan si bocah. Suatu hari, si bocah yang telah dewasa datang kembali di bawah pohon. "Hai anak muda, silakan naik ke badanku seperti dulu," kata pohon dengan riang. "Makanlah buahku. Ayo, kita bermain lagi," lanjutnya. Si bocah menjawab, "Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak akan memanjat pohon dan bermain seperti dulu. Aku ingin membeli mainan. Aku perlu uang, pohon. Bisakah kau memberikan uang?" "Maaf," kata pohon, "aku tidak punya uang, nak. Ambillah buah apel dan daunku. Juallah ke pasar. Kamu akan mendapatkan uang. Bergembiralah." Si bocah bersemangat segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon, lalu membawanya pergi. Lama sekali setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Pohon merasa sedih dan sepi. Hingga suatu hari, si bocah datang kembali. Pohon merasa sangat gembira hingga bergetar. "Ayo nak, naiklah ke badanku. Bermainlah seperti dulu. Aku sangat sibuk, tidak sempat lagi bermain memanjat pohon," kata si bocah. "Aku ingin sebuah rumah untuk menghangatkan diri. Bisakah kamu memberi?" tanya si bocah berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Tapi kamu bisa membelah hutan dan memotong dahan-dahanku untuk membuat rumah." Si bocah segera menebang dahan di pohon dan membawanya pergi. Namun lama setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Saat si bocah datang lagi, saking gembiranya, pohon tidak mampu berkata banyak. "Ayo nak, bermainlah. Aku sudah tua," bocah yang telah berumur itu melanjutkan. "Aku ingin sebuah perahu yang bisa membawaku pergi. Bisakah kau memberiku sebuah perahu? Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira," kata si pohon. Si bocah tua pun menebang kayu dan membawanya pergi. Setelah sekian lama, si bocah tua kembali datang. Pohon berkata, "Maaf nak, tidak ada apapun yang bisa aku berikan kepadamu lagi." Si bocah tua menjawab, "Aku pun sudah tua. Yang aku butuhkan tidak banyak lagi. Aku hanya ingin tempat yang tenang untuk beristirahat

aku sangat letih. Tepat sekali, aku sisa pohon yang sudah tua. Sangat tepat untuk kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku. Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon untuk beristirahat. Sahabat, pohon ini sama dengan ayah atau ibu kita. Saat mereka kesepian sendirian, saat mereka membutuhkan kita, di manakah kita anak-anaknya berada? Semua telah diberikan kepada kita. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mereka? Berapa perhatian yang telah kita berikan kepada mereka? Suatu hari kelak, kita pun akan menjadi seperti pohon itu. Semoga kita pun bisa menjadi pohon yang berbahagia.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any sounds playing the music you loved NBS Radio.